Assalamualaikum. Saya mengasih ke Tiorangnya Jalanan Masra melalui radio sudah terbuka memasyar di wilayah Naratiwa semua. Apa khabar ini? Aku kata sehat semua semua. Sama-sama ikut ti terdah kat pasir besar pakai salih semua kecil besar tua muda jauh ikut di mana-mana pun. Sebuka radio dengar masuk ke apa-apa dengan radio learning ada dengar live suit lagi ada dengar sepatutnya kata lagi kita sama ikuti semua tu. Nah, ada gapo, ada lagu-lagu baru-baru. Boleh siapa ke, boleh kita dengar, boleh kita tahu apa cerita tu, lagu kata gapo itu. Nah, terima kasih semua semua ada. Dia ikuti pada hari ini, kita ikuti selagu pula. Saat ini, dengar-dengar, kita putar pada lagu, dan kita main dengar ikuti pula kata gapo dia kelimah lagu pada adik Wani pula semua selagu.

Ya, kisah lagu Dah Bira tu. Ha, tu rasa semua lagu kapa tu. Bidah setakin. Lejah Lisa kata Ida Idris sama dengan adik Wani. Aku sama dengan Kak Pah pula setagi sama ni. Sebab tu kata ada kapa lagu daripada kelima lagu tu. Boleh ambil main-main mikir-mikir okey lah. Dunia sekarang ni je lain dah. Dia perubahan banyak sebenarnya. Dengan Zami dulu, dengan Zami sekarang ni. Dia ada perubahan lah. Kalau kita duduk di rumah pun supo, duduk di kapur pun supo, duduk kedai pun supo. Dulu itu beza. Di kapur kedai beza, tikah banyak lah. Di kapur pun agak akak nasi dengan apa? Nasi dengan wudu, wapta celur, tak ke? Wapta jeruk, ikan goreng, tak ke telur rebus. Dia ambil loning, di kapur pun waktu jam lah, waktu penyanyi makan-makan sedap lah. Pakpik lah ada belakang dah. Supo kedai. Masa waktu, duduk kedai di kapur pun supo. Tapi ekonomi keluarga tu tak support lah. Keluarga mana ada duit putih banyak sikit tu, boleh guna pakai banyak sikit lah. Rauh banyak sikit, mengidih sedap sikit dah. Kalau duit putih kuih sikit tu lah sikit. Tapi lah ni kata dia saya ke tubuh, saya ke rupa kata. Dia mau jangok dah lah ni. Makan tu makan banyak. Dia makan jenis-jenis kapsul, jenis makan ubat-ubat pulak dah tu. Nak berjanguk-berjanguk pulak dah. Dengar percaya belakang lah. Ada jual kat mana jalan jual tu. Ikutlah buku taipa mari hak tu janguk ni comel tu lawan. Wani habis jawab, habis jagak cuba. Kadang-kadang kena tipu. Kadang-kadang boleh molek pada. Boleh tu akak mikir hak ni dah. Duduk jauh dekat tu pakat mikir. Pakat tak nak mikir ni. Buku tengok pak tu kat percaya belakang. Dari tu tak tengok dah je bila berlaku bila. Kalau lepas tahun lepas pun ada pun dia buka dia mari dia naik. Kita berhalik sikit. Kadang-kadang semua yebel tu kat dah. Orang betan balik duk galik buka kerih. Dia mudah lah ni. Dulu itu dah mata galik mengorak, galik mengeceh, galik dengar so. Lah ni tak ada mengorak, tak ada mengeceh. Doh, dia mari timur mari ya. Jenis yang upaya baru tak nak sebut ke apa tu dah. Dia kenal lepas dah kat Pah lagi dah. Dia tunggu situ. Dia tukar tu kat Pah. Sari-sari tu kalau tukar buku ambil tali pangpak bangpak tu. Tak ada subuh tu bukan telefon tengok dah dulu ada gapa tu pesan ni hari ni. Lepas hari tu belum nak tidur tu kadang-kadang telefon gapa pagi. Marah dah betah kena teh di telefon lah. Tapar di pipi tu nak teh tak hidung tu tak dahil tu. Delenggok tengok telefon jatuh pok dah baru cerah. Ada siapa tak biasa tu aku tu hanya ke biasa berlaku. Dia pukul sebelah 40 minit rasa mengah. Lagu kita tengok apa cerita sini. Satu sepatah lagu lagi kita goti sebenarnya. Tak ecak kapok dengan janji banyak kira kat patah siar ni.

Ya, saya mengajar dihormati semua lah aku lepas tu. Untuk saya mengajar dihormati semua pada baru di cari-cari temen. Ah, cari temen. Saya mengajar cari temen tak? Dia tak ada nama-nama akhir dah ni. Ah, lagu siapa pula nak dengar tu? Ah, pada pemenang orang yang dihormati semua dengar le, tempat dia kita atik dah. Kau pelan patah dada dia kerap. Bila cak perap. Pen apa panggil ni hati tak lef-lef. Ha, nanti star dah. Ha, lepas hari tu agak lagu mana pula dah terlef-lef anda tu. InsyaAllah, insyaAllah dah. Terima kasih semua nanti dekat banyak cari lagu. Lagu apa pun tak mengasak ni. Ha, minta lagu Patuh Dado. Ha, Patuh Dado. Nanti kat pas tak pas cari dia. Patuh Dado pulak do. Ha, duk agak apa jadi Patuh Dado ni. Banyak hal lah jadi Patuh Dado. Saya mengadah mana tengok Patuh Dado baru ding seragu tu jarak pun nak orang yang dihormati semua. So hari ni kat papun terpaksa menepisah dah undur diri dulu. Terima kasih semua. Ada semua-semua, ada semua tak ada jawab soalan tu. Semula ada kita akan jawab soalan esok pula. Mari jumpa dalam ruangnya jalanan mesra. Terima kasih semua. Terima kasih Kong Kwan. Terima kasih Sagah Tia Tawai Kak Patu. Jumpa semula. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Sapa assalamualaikum dah bengah. Sapa masuk pukul 12 tengah hari pada pun sapa mari pula dah akak dah. Duk gaduh bubuk dengan pia tak tahulah. Hari ni jumpa dengan sama hari Senin. Hari Senin tepat 31 Singhakum 2569. Bersama dengan 18 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah sebenarnya. Ha, Rabiul Awal kita masuk hari yang ke 18 hari dah dekat akak dah. Adapun bulan Singhakum hari ni hari akhir dah sebenarnya. Banyak-banyak perkara lah nak habis hari ni ni bagi dek kakak kita semua dah. Ha, 31 Singhakum. Ha, bagi dek kakak kita hok mano nak tuk tuan sit bat sama dikang hangrak pun hari ni dah hari akhir. Ha, siapa dia nak tuk tuan sit tu segur-segur lah. Ha, kok segur ke apa? Jujan sit dia panggil. Ha, segera jujan sit. Hari ni hari akhir. Kalau tak kita nak jujan lah. Kalau tak jujan hari ni, esok habis masa dah. Dah kau dah. Kemudian hari ni juga hari akhir bagi dek kakak kita hok boleh duit bab pacaran boleh Singhakum. Ah, ha, boleh Singhakum hok kaje air duit 1000 bab pacaran dan juga Thai Choi Thai Plus. Ah, hari ni hari akhir juga untuk belanja bulan Singhakum. Siapa dia tak ada beli habis lagi bab acarat perbaik Thai Choi Thai Plus perbaik, hari ni dibeli habis lah. Beli habis. Kalau bab acarat tu tak ada bergaduh, kadang beli hari ni sehari habis pun boleh. Kalau kita tak beli lagi dah 1000 tak ada beli pokal lagi, boleh beli hari ni harap sehari pun. Tapi kalau hok rancang Thai Choi Thai Plus tu ya we beli 200 kot ya sehari hok kerja buinya. Pahok kita ratik 100 lebih deh. Ya kula kering lah deh. Dari 40 tu Thai Choi Thai Plus dari 40. Kalau orang tak ada belanja lagi kot, kalau pergi belanja hari ni boleh sekadar 200 je lah dia kot. Ha, tapi pada kakak kata tak ada macam tu tempat kita deh. Ha, tempat kita tak usah lah orang kajak air bui dah, kita kena belanja dia akak. Usaha orang kajak air tu bui untuk buat kita belanja bui ekonomi tempat kita ni bergerak, ekonomi tempat kita berjalan. Pakai apa kita tak beli je deh. Ha, aku kata tak ada lah tempat kita hari ni 31 pun hari akhir juga dia akak deh. Ha, kemudian satu lagi hari akhir juga hari ni puan now kita buka suat dekat kakak tersemak ambil bahagian bersama rancang apa ni Dern Wing Pan Pongkan Amapat. Dan Pongkan Setruk dari kakak deh. Hari ni pun hari semak hari akhir juga. Semak bagi dek kakak kita hok nak masuk rancang apa ni Jaleh Hunggam Gatih Pongkan Amapat tu dek kakak. Hari ni hari akhir juga 31 Singhakum deh. Pajek sebut waktu dulu dah akak. Tak ada oyak waktu solat lagi. Nama terlupa tu. Nah, kita mana yang perlu solat dulu dah akak. Nah, solat zuhur hari ni pukul 12:17 minit. Asar 3:24 minit. Maghrib 23 minit. Isyak 7:29 minit. Subuh pukul 4:55 minit. Syuruk pukul 9 minit. Dan waktu duha pukul 37 minit pagi esok. Ini dia waktu solat, waktu semayah hari ini. Kemudian cuaca. Ramai cuaca pada hari Senin 31 Singhakum 2569 mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24J kawasan bahagian selatan Sumatera Timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting hari ini merestum barat daya masih lagi kuat meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Agak kepada dek kakak hodok kawasan bahaya haraklah bingat-bingat dari ribut petir agi kuat hujan lebat. Adapun orang kerja ke laut pun haraklah hati-hati bingat-bingat tubik ke laut. Elohlah ataupun jauhlah kawasan tempat ada ribut petir gelombang kuat. Bahagian selatan sebelah pantai timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di Cawat Surat tadi ke atas agi barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di laut gelombang leroh 2 meter
kawasan pada Ribukti Gelombang lebih pada 2 mic. Ada pun ambil di Cawat Nakhon di Tamarat turun mari. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di Laut Gelombang 1 sampai 2 mic, tempat ada Ribukti Gelombang lebih pada 2 mic. Bahagian selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tempat. Ambil di Cawat Phuket ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 40 km 1 J di Laut Gelombang 2 sampai 3 mic, kawasan pada Ribukti Gelombang lebih pada 3 mic. Ambil di Cawat Gerbi turun mari, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di Laut Gelombang 2 mic, tempat ada Ribukti Gelombang lebih pada 2 mic. Cawat Tanding di Akok, udara panas di waktu tengah hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 20%. Kebanyakan kawasan Epoh Kokpo, Belan dan Epoh Jarang. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Di Laut Gelombang 1 sampai 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 23 minit petang. Esok matahari tubik pukul 8 minit pagi. Cawat Jala. Cawat Jala hari ini banyaknya udara panas juga di waktu tengah hari ini dengan ada hujan atau hujan panas dalam 30% kawasan Epoh Tantu dan Epoh Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 jam. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 22 minit petang. Esok matahari tubik pukul 8 minit pagi. Cawat Naro di Akok kebanyakan hujan dalam 30% juga. 30% kawasan Epoh Sungai Padi, Sungai Golok, Weng dan Epoh Sukirin. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di Laut Gelombang 1 sampai 2 mic, tempat ada Ribukti Gelombang lebih pada 2 mic. Jaka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 20 minit petang. Esok matahari tubik pukul 9 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 8.20 minit pagi. Esok boleh naik pukul 9.20 minit malam. Esok air pasir pukul 10.07 minit pagi dan pukul 10.40 minit malam. Esok air surut pukul 4.03 minit dini hari dan pukul 4.28 minit petang. Ini dia cuaca hari ini deh. Hujan tak ada lah mana. Dia akan ada 30% jalan darah. Tani kurang lagi. Tani 20% saja. Nah, tak banyak lagi lah deh. Habis khabar cuaca, kita ikut dengan khabar tujuh pula. Dia akan mula-mula sekali hari ini. Katanya semalam dia akan pihak raja dari Cawat Naro turun pergi pesak. Kata pergi pesak waktu malam dia akan di tempat-tempat lah dah dalam kawasan Bandar Naro ni dia akan serta dia suruh macam nanti hodok jaga tu, jaga tempat penting. We halus sikit, we kuat sikit deh. Tempat-tempat orang ramai deh dalam tempat-tempat orang hodok beri pengamal ramai dalam kawasan 13 apa Cawat Naro supaya nak sekat tak sewi berlaku kejadian dalam kawasan. Jadi Nai Mun Cui Hom Nyam Jai diraja dari Cawat Naro sekali dengan Nai Rusdi Puria, Nai Pemeng Naro, Nai Kitik Pong Ampan, Nai Penjigo dan juga Sedadu Pantam Perut Ek Pratya Baitik Pukap-kap Sedadu Puton Meng Naro sama-sama pakak gi pesak-pesak lah dia kau deh. Jadi untuk gi pesak jaga keselamatan di kawasan tepat penting-penting naro kita ni. Tetelah mana pihak puas diri pun beri tahu suruh tiap-tiap pihak tiap-tiap tepat tu suruh kuat sikit di segi jaga keselamatan supaya nak sekat kejadian. Contoh untuk nak
apa terus dia menyentuh terhadap kehidupan rakyat dia habdo harta benda. Nah, kam dia cara gi mesak dah tu gi pesak semalih hok puan dia akak deh. Ha puan gi sekali dengan Apple dua dan Apple tu deh mengambil kepentingan gi pesak di tempat pak jual le. Ha tempat pak apa? Kedai-kedai kita tahu majike-majike dia akak. Ha pak kedai besar-besar jual le besar-besar. Pak di tempat unit kerja-kerja eh deh tempat hok ada bodika rakyat. Ah, soal kedai-kedai juga ada kalau ada orang pakai duk mai beli ataupun orang duk kemari banyak tu ada akau. Pas gi pesak tempat-tempat satarna. Ah, pak-pak satarna ada akau. Tempat orang gi duk mai jugalah deh duk relax ke apa tu. Ah, deh di tempat-tempat hok ada rakyat kemari banyak. Ah, tempat-tempat hok orang kampung tu duk kemari banyak ada akau deh. Ah, untuk nak bertaksi ke serta nak tengok pihak canati hok duk jaga tiap-tiap tempat tu setara mana dia akak mencukupi ke dak ataupun canati sikit kurang ke lagu mana nah serta juga alat-alat hok pihak canati tu bawa tu lagu mana pun lagi pergi pesak lah pergi pesak dengan sendiri dia akak semalai kamu dia tempat hok puas tu pergi pesak semalai ni deh iaitu di bodisat Cobol House dan di tempat-tempat majike pada yang ada tempat-tempat majike tu yang tu lagi pesat di bodisat Cobol House cawai gendaro pah di tempat Pobio tempat setan diberikan teman Pobio kita tengok di sekolah-sekolah pah di tempat Corobo cut kum krong tambun tempat-tempat tempat cawai nanti yang buat kerja dalam mungkin tu lah deh cut kum krong tambun deh pas di Salah Kelang Cawak Salah Kelang Cawak Naro yang kedua pas di kedai mudah beli ataupun di kedai-kedai sewen dalam kawasan Naro kita deh buang lagi pesak di kawasan patah semalam dek akak tu kita tengok dengan sendiri lah katanya kawasan Naro setara mana waktu malam deh supaya tak sekat tak sewi berlaku kejadian kerana dia berlaku kejadian dah sampai dia susah rakyat dia lah gak puan kata jumlah tak sewi rakyat tu susah deh gak yang kita tengok tu untuk we untuk nak tengok atau dia macam nanti dia buat kerja tu setara mana dah kau kamu dia pihak Raja Negeri Sarawak Naro dia kata learning dia wiretohe tiap-tiap pihak wiretohe kepada bahagian keteguhan dalam 13 ampa suruh apa jaga lebih kuat sikit kalau orang duk besok duk mesak duk gitarwin besok pun we banyak kali sikit deh supaya boleh sama-sama nak jaga sama-sama nak boleh nampak tengok sekiranya ada benda-benda pelik deh ataupun kalau sekiranya ada orang yang tak baik main duk nak haru gapo dia lah boleh dia tengok lah itu atau nah lebih lagi puan kata di tempat-tempat yang penting tempat-tempat orang pakak pergi berikan pergi duduk ramah dia akak tempat-tempat orang ramah puan kedai-kedai lah deh kedai-kedai sewin apa kedai-kedai teh malai-malai tu tempat yang ramah lah puan tu suruh apa suruh jaga lah suruh pakak-pakak jaga dia akak deh cara buat kerja pun tiap-tiap apa puas suruh buat kerja tu campur tangan kerja sama ada bahagian retohe sama ada sedadu deh sama ada apa dalam kapung pok-pok corobo osor gapo tu bergotoloyo belakang dia akak kerana tugas dia satu belakang dia akak untuk nak menjelamat ke rakyat untuk nak mensekat ke kejadian dia akak deh kalau ada orang jaga kok kalau sekiranya ada berlaku gapo kok de lah benda tu de lawe de sekat de gapo de akau sebab tu jangan duk galik-galik pun atau deh kena acak sikit mesak kena kuat sikit jaga tolah gitu deh pun atau jangan duk lala orang tugas jaga keselamatan tu jangan duk lala jangan duk galik de akau deh penting sekali mengambil kepentingan lah di segi nak bersekat kejadian penting sekali tak sebi berlaku jadi kerana bau-bau ni kan duk berlaku jadi 2-3 cangwak dia kau dalam masa tulang dia lah tak boleh sekat tepat buk dia kau
Ada setepak pun tak boleh dari akak. Nah, orang main buat lari habis. Tak ada jumpa seorang hebat dari akak. Nah, tu dia. Padi macam boleh kau. Dia kita kuat ke. Kita jaga kuat. Dan dia mau masuk mari. Bisa dia masuk mari. Kita dah lah hati. Bila kita hati tak lah tu. Nah. Walau bagaimanapun pihak puan masih lagi akak kereta rap suruh bahagia kereta bahagia kereta hak keteguh hari lah suruh sama-sama pakak jaga wikuat pada setia dah kau untuk keselamatan rakyat. Pasal lagi ni pihak Raja Negeri Cawang Naro selo ke dek kakak ambil bahagia bersama dalam kegiatan Praya E Somput Sanlap Meung atau Kamaye lah. Ha, Kamaye Somput Sanlap Meung. Antara tempat semile tapas belah Kanjayun 2,599 di kawasan Salaklang yang pertama. Ha, Salaklang baru dek akak. Naik bujui Hom Jam Jin Raja Negeri Cawang Naro mempersela ke adik kakak sama-sama ambil bahagia dalam Kamaye Somput Lap Meung Cawang Naro. Ha, semile tapas belah Kanjayun di kawasan Sanlap Meung Cawang Naro. Yang pertama di Salaklang Cawang Naro yang pertama dengan pihak cawak campur tangan kerjasama dengan unit kerja yang bersangkut pau sama-sama mengadakan keramaian di dia kau untuk nak memelihara kebudayaan yang penting dalam tempat teh kita. Nah, serta bisa konge Sanlap Meung ni adalah pusat perhimpunan keimene bagi kaum Buza lah tu deh. Di pusat perhimpunan kebaikan kita tahu. Dia juga sakup pau dengan naro kita ni nak mengadakan kamaye bare-bare istimewa. Dah kong di mengdara tahun 2019. Dah. Kamaye dalam kamaye Sanlap Meung ni ada gapurate. Dalam kamaye ni atau ada dengan kegiatan terperkiat Mok Raja. Sebelum pandang jauh sedikit Prak Burmerah Cidat Prak Burmerah Cucu dan Ipan Piluang sekali dengan Pamire dia pertunjuk ke kesedia sila pacip pertunjuk ke barang-barang sila pacip dan untuk nak sebar kepada adik kakak ramah dapat tahu dan barang-barang hok Mok Raja kita bisa konge kepada rakyat Thai dah kau barang-barang sila pacip. Nah, serta ada pamire gama-gama para korniakit ataupun kijo-kijo hok rajo. Di segi bisa konge kesedia kebudayaan. Ni dia dah kau. Padahal acara tu ada dengan acara buang suang buat palo tu deh di Sanlap Meung ni acara buat palo di segi ugamo deh. Pah ada sakarat ni mesembah lah deh. Pak ada persembahan kesedia budaya music serta ada jual barang-barang makende ada jual barang-barang makende dia buat teh budaya dari tiap-tiap cumcun leroh 30 but mai jual dia kau makende dia buat teh makende buat teh di hok-hok sakup pau dengan budaya ni lah deh ada mari dua dalam 30 but 30 kemah 30 kedah dia akak deh untuk berpeluang kepada majikan-majikan tempat teh kita menambah ke hasil pakak mai jual deh boleh hasil leh deh we pelancong-pelancong boleh sama-sama mari tengok mari apa setuh dengan apa ni cawak naro kita deh akak. Wih okay, orang tak biasa tengok dia nak tong tiap pelancong-pelancong tu main tengok kata now kita lagu ni weh dia tak biasa tengok tu nah ni puah selo dek kakak kita ambil bahagian bersama dari kamar yes Sanlap Meung kerana Sanlap Meung ni seolah tu tempat hok pegel lah deh bagi kaum Buzah kita dalam kawasan cawak now kita jadi pusat pada yang ni jadi pusat pegege bagi kaum Buzah. Nah, serta naro kita pun tak ada kamar yang besar-besar dan naro ni iaitu kamar yang kong di mengnaro dan akak 12 sapa 21 Kanjayun di kawasan Tamir Satanak Celem Prakiat Hukro Pracuma Pansa apa mengnaro cawak naro pada kamar yang tu olas masa 10 hari ni dan akak deh nak be selamat lah tu nak be selamat dan akak kak puan tu pakak ambil bahagian dalam Sanlap Meung ni dah kamar Sanlap Meung dulu
lepas tu ikut ikut bersama pula kamaje bagi-bagi istimewa daro dah kau dah. Pas tu je pula ni kita pergi ke jalan so dah kau dah. Ha, di jalan ni lodi holah. Ekonomi tempat kita pun bergerak dah. Dan setelah mana pihak kerja eh mengadakan rancangan apa 40 dah. Ha 40 ni ekonomi tiap-tiap tempat tu jadi jalan molek lah dia akak. Ha tapi dah habis dah lah. Boleh di sebulan dah. Boleh kerja ayun. Ha boleh kerja sebulan lagi lah boleh guna. Bagi ada pacara pun boleh boleh guna si bukuk ni boleh akan jajun orang 40 pun sebulan lagi. Ha lepas pada tu kita koki go dah tik-tik dah lagu mana ekonomi dah lagu mana dah kau dah kita tengok hotline ni dulu katanya di cabak jalan dia kau pandi cabak jalan ni ya to apa salah buka apa kedah. Ha deh dengan dia bawa kedah-kedah ni jual barang-barang bendera biru lebih kurang 500 perkara dia kau. Ha kurang perbelanja rakyat dan lebih lagi telur. Ha dengan harga 85 kok serakit dia kau. Oh. Jadi panik cawak jalan katanya buka jual. Ha dia aku bawa barang-barang bendera biru lebih kurang 500 perkara ni dijual dia kau di jalan. Ha hari ni hari pertama katanya. Ha hari ni hari pertama dah panik buka jual ni. Ha 31 Tihakum siapa 2 kan jayun 2509. Mulai je 8 pagi je 9 pagi siapa pukul 8 malam. Oh tadi pagelak dia kau deh. Lah 9 pagi siapa 8 malam. Di mana? Di kawasan Padang Rumpi Ti Changpeung. Apa Meng Naro apa Meng Jala cawak jala. Ha jala ni bukan naro ni. Ha jala dia kau. Ha kata jo ada barang-barang yang bermutu lah lebih kurang 500 perkara mari jual dengan harga murah pada kedah-kedah kita dok beli untuk dok tolong adik kakak dalam kawasan dia kawasan yang berhampiran. Ha boleh sampai-sampai kaki lah. Ha di apa pada Rupi Ti Changpeung pada Gajah Putih apa berjala dia kau dah. Kemudian highlight yang penting sekali dalam kamayan ni katanya ada jual barang-barang makanan minuman dengan harga istimewa. Ha dengan ya ada sakat teh. Ha barang-barang ada sakat takak dalam dek aku. Ha skoda bisa kata berah. Ha kena ambil 2 jabi ke sore. Ha kalau sakat 2 kilo ke sore lagu tu dek aku deh. Ha ya terbarang-barang pisik ni ya sakat deh dengan dia tetap masa jual. Oh tetap masa jual je pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Ah, ya sekat masa. Ya jual ya, ya dibagi masa lah. Deh, pukul 10 sampai pukul 12. Ha, straight. Kemudian beradu deh pukul 12 pukul 1 beradu. Pukul 2 pula je buka jual. Pukul 2 sampai pukul 5 petang. Ha, pas malam mula jual pukul 7. Ha, pukul 7 malam naik gi dah kau deh. Pas bari-bari hok jual hok minat ke beli je deh ke kampung kat gembira ramanya telur. Ha telur berim kata dia dengan harga istimewa 85 kok serakit. Deh dulu biasa harga 140. Ha bawa panik main jual ni 85 kok je sekilo. Eh sekilo pula serakit. Ha minyak kelapa telik harga 40 kok. Ha 40 kok sebotol lah tak tahu dah. Ha biasa 50 kok. Pas beras. Ha beras hok beli hok pisai 100 kok. Ha hok beli 100 kok yo jabi 5 kilo. Ha harga biasa 108. Saka harga 20 kok sekilo. Harga biasa 30 kok dah kau. Ha kau padi cabak jala selo ke adik kakak subo sama-samalah pakak mari beli barang-barang bendera biru hok padi cabak jala gi buka jual di Rong Piti di pade Rong Piti Changpeung cabak jala dah kau deh. Ah jadilah berita luar pula dah kau. Hok ni tul tiga dia ni dah kau deh. Ha, tak apalah tengok hadis sikit dah akak tak boleh tak boleh. Cawak nau kita ni becu dah akak cawak nau becu 5 wilayah dia lah. Ah jok kemarin lagi dah 30 sampai 31 Tihakum. Ah dia membecu sama-sama nak so komun.
nak suruh kamu pergi kepada kebenek menteri ye mari becung sancon di cawak segoro esok dek aku. Pengkoromo Sanchon 1 Januari 2019 ni. Kemudian nak kita nak mencuri homyam je raja dengan cawak naro wak persiapan nak sedar lah deh. Nak sedar dalek tempat becung koromo ni untuk nak partner cawak naro kita dek aku. Puan lain-lain pun dah puan jalan, puan tani, puan segala pun sedar nak partner wak kemajuwe dalam tiap-tiap cawak dek aku. Tapi umumnya kau dia mau becung puan 5 wilayah dulu. Hari ni marai hari ni dia akan becung kata lagu mana. Nak partner untuk nak so nak sedar kepada kemenek menteri mari becung koromo Sanchon dia akan nah, dia becung dulu lah ni marai hari ni. Esok becung koromo puan now kita jadi wakil 5 wilayah ni sedar. Sedegi koromo ada akau. Kemudian nago kita sendiri ni puas nak sedek de perkara de kerongkan. Nak minta ngok peraman nak pertenan nago kita de kerongkan dengan ngok peraman 404 juta kau ada akau. 404 juta kau. Nah meliputi nak pertenan perkara asas dalam nago kita ni. Pas ucara ukan masa Allah aiboh. Pah cara tempat bisa kongi tempat pelancong. Pah bisa kongi tempat spade. Spade Thai Malaysia ni lah. Hak pada yang ada Thai Malaysia tu nak minta ke peramah wak apa? Wak pagar. Wak pagar dia kau deh. Wak pagar antara Thai Malaysia dah kau. Pah puak kata dan kita banyak parah lagi nak partner suun tatarana kawasan Gok Lambo. Tempat Gok tu tak ada wak gapo ke okay? Dewak suun tatarana pah nak akak kantorah tempat pelancong iaitu nak patena kawasan patah. Tak lebih tak Gok belakang tu macam boleh deh koromo saja main tempat kita dah puah pun nak sedar lah untuk nak wak kemajuan untuk nak patena dalam kawasan cawak nawa kita deh ni hok naro pahok jalan dia cuak siapa jalan tadi segoro-segoro dia akak puah baik. Koromo Sanchon tempat kita dek akak deh. Esok dek akak. Pah akhir sekali ni berita luar sikit deh masa bila ni. berita luar ni katanya kapan nama dek akak. Kapal laut lah kapan nama tu seleh pulau dek akak dalek di Cyprus Utara. Cyprus Utara. Katanya kapal balik kali ni kan balik selai dia kau wakwi kemati ye orang tak kapal tu kure lapik orang pahile 17 orang dia kau deh ni katanya kapal balik dia kau selai katanya jumlah orang tak kapal sumo 227 orang orang kapal besar juga dia kau deh 227 orang boseleh dah tu hok tak ada tulung kapa deh 17 orang mati. Lapek orang mati dah kau lapek orang mati 17 orang hilang tak ada berjumpa lagi dah kau. Kemudian katanya pihak KJA Cyprus lah dia pergi dreba perahu tu pak sakut pak perahu dreba kapal tu lah kapal tu untuk nak peso tanya pucuk lagu mana boleh pergi kapal apa selain ni dah kau. Di laut pun bahaya juga dah kat deh. Nampak muat orang ramah apa di dalam ramah ni dah kat deh. 200 lebih kapal lu. Kapal tak besar boleh jadi tak. Tapi dia mau bagi tajulah tu. Ada bab perahu dah. Lagu mana pucuk dah. Jadilah dah kat hari ni deh sekod dan saja pada siapa kabar yang pada dekat kakak. Walau bagaimana pun pada siapa saat ini lah deh bagi adik kakak kita bapak carat aku kata beli belakang habis belakang dah deh hop 40 pun ada lagi kalau ada lagi sikit-sikit boleh beli habis gini kalau esok boleh lain boleh lain ni masuk semula pula duit 1,000 lagi boleh okey dah deh kakak tak kira bapak carat tak kira
90, 40. Ah, pas tadi dapat kenyataan dari bahagian teknik kita, katanya 912 kita ni siapa di sebelah weng dah ni. Bahagian FM. Kerana peminat Pak Anda pun ada di weng. Dia kata, oi, FM dulu boleh dengar nyata, tapi sekarang ni tak nyata dah. Kemarin pihak teknik kita pergi cek di weng sendiri. Radio tak kereta ke, boleh jadi tak radio tak kereta ke, orang tak tahulah. Tapi ya bila apa kata, di weng, siapa pergi nyata boleh dek akak. Eh, bagi peminat yang ikuti sebelah weng tu, cuba cek radio semula, dengar nyata boleh tak. Kerana teknik kita pergi cek main, kata dengar nyata dah dek akak. Boleh jadi ya cek dari radio kereta. Ada pun nak tanya, ya cik dari rumah ke dari kereta. Tapi dia kata, nyata boleh dah deh. Apa yang nak pada orang duk uang tu. Boleh dengar dah lah. Kalau dengar tak boleh dengar lagu mana, cuba siapa pun tahu. Pada nak tahu juga dah. Hari ni pada pergi dulu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam bahagia, salam sejahtera kepada peminat semua. Dia ikuti Radio 912, Radio untuk Keamanan dan Kemajuan. Sebelum teja pukul 2 lebih lebih terus teja pukul 3. Mari temui hari ini, hari senar serengah ni. Kak Jan temui dalam rumah biru ni nah. Rumah biru dah. Okey dah Syumai. Kak Jan temui rumah biru dah. Dah yin lah Syumai. Dah yin suara Kak Jan situ ke? Okey nah. Hari ni tak ada temui dalam rumah hitam tak? Panggil rumah nah. Rumah hitam dah rumah biru. Rumah biru ni. Rumah hitam hok sagi. Seperti je lah. Dah yin lah. Okey. Terima kasih. Masuk hari. Tugas-tugas di sini. Mardiah Dame. Okey. Salam. Salam semua dalam rumah biru sekarang ni. Siapa dia duk ikuti di mana. Minta we siapa dalam cong kat san rumah biru tak nak. Ya. Terima kasih. Tolong teh. Okey. Mendam. Dalam rumah teh gini tak ada gig dah. Mari sapu, mari siap dalam rumah biru tik. Ya. Kita kata akhir boleh singha. Bayi dah, bayi masuk. Bewang. Okey, bewang nah. Terima kasih. Rana tik. Dalam ni super juga dalam rumah hitam pun. Dalam ni tak ada efek ni. Pakai sot-sot lalu dalam rumah biru. Nampak benda baik tu. Yalah dah. Deh. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wasa kita Kak San. Heh. Wasa getah. Beji, terima kasih Beji bunga. Lama Beji. Beji tengok dari TikTok tu. Waalaikumsalam. Mardiah, terima kasih. Ya, Beji okey nah. Oh, lama ni nak mai jumpa dalam rumah biru ni sebab apa? Sebab ni lah. Dah orang rumah biru pun duk tengok, duk dengar-dengar juga. Ramah tu orang duk ikuti dari radio, duk dengar dari rumah biru. Okay? Tak ada mari lama. Tak ada mari jumpa apa? Baluang lah. Rumah biru ni rumah mula-mula. Rumah hitam ni rumah muda. Rumah muda. Rumah hitam duk rumah hitam sama. Rumah muda eh. Mari duk rumah tua tak lah. Ya, hari ni hari senar lah. Hari senar tepat 31 boleh Singhakum Tari Bermuatu Neplus Mile bersama hari ini 18 hari boleh Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah. Hudoh weh, hudoh lah kata kita hudoh. Mang Fatoni mana ni? Sedap ya kata kok reho. Tak apalah hudoh saya tengok. Tak tahu kalau hudoh kok. Wasa kida nah. Terah lah dulu. Tak apalah kida pergi kenal terah. Dulu gitu dah back din dah ke. Dulu gitu buat dalam OBS yang tak suka buat dalam ning. Biar emang Fatoni atau kita udah tagi. Nanti. Kak Astan, senuk hong ni. Mai senuk. Beli gitu je. Tak leh ya kena terah. Tak dia umur muda nu jadi masalah. Kak Jan kena duk mak tua ni dah. Tu nak bidahu. Ya kena pergi situ lah. Mak muda nu yo orang sibuk eh. Orang tak tahu mana tak ada. Kau rumah biru ni. Kadang yo tetu dah. Yo tetu kan. Tetu orang ambil dah. Tetu orang ambil kita dah di sini. Orang yakin dah. Nah. Farham Bebe. Be Farham ikut ni lah. Nama Farham Bebe lah. Ya jadi fan toyong Kak Jang lah tu Farham. Terima kasih Be Farham. No. Waalaikumsalam. Yadi. Wang kiu. Be wang. Kak Siti. Yo. Kak Yah baca. Okey Kak Yah. Terima kasih. Mari dulu. Tengok ho ni. Peminat Kak Jang. Hok lalu dia mari lako ni ho. Oh ni lah. Nak jumpa ni Kak Siti berkobar tu. Nah, Pak Sumi ha kana ko hai raikan tham raikan nai ban fa doi. Ha kata dah. Kata dah lah tu. Tak apa ko hai tham tak apa tak apa. Insyaallah lah. Mai hari ni mai mok tua dulu nah. Mai mok tua. Tak apalah tak lupa mok tua ni. Mok muda tu nanti ko gini kita bagilah mudah-mudah deh. Kita petai tengah hari kita mai mok tua. Bermalai kita pergi mok muda. Tu kita buat betul masa kita derwa. Kita boleh gile weh. Deh. Salam bayi lama meja. Nah tengok tu. Bayi tu. Duduk kat atas tu. Nah. Okay. Tak apa Pak Su insyaAllah. Nanti nak mari buat tugas dalam rumah biru atik. Tak apalah di situ.
Kajak tak terlupa lah peminat awak duduk dalam rumah biru ni. Eh? Ah, ikuti lagu satu lagu, we dengar. Kepada peminat semua. Dengar lagu ni lah, sepasok mau tu. Okey, terima bersama.

Okey, sebenarnya lepas pergi dua lagu, pilih mic pergi dengar daripada petani kita, test-test atik. Buat dalam live rumah biru ni dah. Peminat dah ikut TD sebelah mana, di jalan pun siapa. Dalam rumah, hok tahulah ni masuk main ikut ni. Hok jadi jadi FC kat sana dalam rumah biru, demo boleh masuk. Kalau hok tak tahu lagi, kena we tahu. Kena we tahu dah lah kata kat sana ada rumah biru ni. Hok ada, hok tak tahu lagi, maklumlah. Nah, kena we tahu atik. Lain kali kalau ada masalah dalam rumah ite, aja nak buat dalam rumah biru ni pula. Ha, ya ada kena cedek dah, kena cedek takut dia ada masalah rumah biru, rumah ite kena mai kot ni. Ha. Ya ya tak leh on and on medai. Eh? Kena buat gitu. Kalau kita nak ikut ti nak ti tam. Rumah ni nak bagi gitu tak leh lah nak buat apa. Supo dalam rumah ite dia tak supo. Oh, ya suka hok tu gitu. Ginilah nak we masa. Peminat duk dengar radio apabila nak ikuti kat jan dalam rumah biru ni bolehlah buka di nama Suraya Narathiwat Bahasa Rumi . Ada orang follow kat sana ada titam dah ikut tidak titam tu ikut titam kat mana dalam story ke dalam hok feed hok dia ke boleh lah. Tekes itu. Kalau nak tengok TikTok masuk lagi TikTok nung Kak San datang duduk situ. Tak panah. Bekno memang tak panah ni memang dah boleh mari dah ni. Ya lah dah tu titam kita dah ni. Pok ni masuk pok ni. Nampak pok ni ada tu. Pok ni yo orang dengan yo banyak duk tengok lele rumah biru pok ni. Ini Kak San mai kok ni pok ni . Belah lah tak usah duk hantar mesej je kok ni Yo payah ni. Ini duduk hantar gambar kita main kot ni pak dah. Belah lah. Oh ni kak. Duduk dengar tengok lah tak usah hantar main kat Jan ni. Tengok ni. Share main kat Jan kau. Okay. Ya ada masalah. Tam BA leo. Oh tu BA mari. BA mana tu? Oh BA ya dah sebab bawah ni BA we lomong tu dah. Orang yang kau BA. Ya BA. We BA masuk air tak apalah. Nah. Ayak kau BN tik ajang gi jahit dah. Loko nanti nak hantar insyaAllah. Esok kau hantar sebab esok tu boleh hantar esok. Boleh pakai lah. InsyaAllah ya. Okey dah baik. Terima kasih semua. Ikuti lagu pula . Lagu. Nak siar lagu ni saat ni. Artista. Lagu ni. Syahadu tu. Masa nak dengar. Okey.

tu lepas pergi lagu-lagu Ibu Ray lah hari ni dah kita test it, sebab dalam bilik ni nak kecek, cuba boleh nak kecek juga, nak kecek cara-cara gitu gini dah. Oh, nak yaksa lagi. Gotum. Gapo ni? Apa nama? Loloning kita dok boleh kula kering dah. Ah, Thai Plus. Kak hari ni hari akhir dah ni. Kak jangan dok beli dah gado-gado. Ada duit lagi dalam tu lo saya dah. Ya potong dah. Ya potong dah. Ya tak wira kita guna tak ada habis. Ah, mana kata hari ni hari akhir tepat 31. Ya mula pula esok ada sebulan dah lah. Ya wi 4 bulan, sibu bulan dah. Pia tak ada gitu lagi. Pak gapo kak rasa tak apa tu? Pakrai kat san. Pakrai dek san. Eh? Tak payah. Pak oh. Bewi, Waalaikumsalam. Terima kasih Bewi. Yo. Lama tak ada wak lain dalam rumah biru Bewi. Ni Bewi wedding tu duk wak gitu juga wak ruangnya duk wawa ko dalam tempat buluk. Bewi tu dah. Nah. Jang DJ Pak Suwi ha, Pak Suwi DJ Pak Suwi Wang tu ha. Ya. Terima kasih Pak Suwi, DJ Pak Suwi ni ha. Lama kot tak ada tengok hak dia. Aja tak ada duk mana rumah biru, duk rumah mak muda. Tak ada mari mana mak tua ni. Hari ni teramai sapu-sapu mak tua tik ha. Tengok mak tua duk ke mana. Oh, gak. Oh, okey alhamdulillah nah mak tua pun boleh juga kira ni ha. Masuk mari tugas temen ni ada mak tua ramai juga ni duk sini ni ha. Terima kasih. Tak ada apa banyak lah mari sama-sama tu duduk dari rumah hitam tu mamak muda. Abewi Pak Suwi tu main rumah hitam tak? Rumah hitam main tak Pak Suwi? Pak Suwi ada tak rumah hitam? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, okey nah? Mai. Lagu satu lagu pula ikuti. Lagu ni ya, lagu ini stay pula. Satu lagu. Tak sikit banyak nak we relax dengan lagu yang betul ni nah.

Okey, Zamnya, terima kasih semua peminat-peminat yang de ikuti pada masa seje dalam ruang eh. Jak puan-puan petani dah je pukul 2 lebih tadi, seterugi je pukul 3 duk teme adik-adik kita semua dalam radio di gelombang FM 99.10 MHz duk ikuti di online dan juga duk ikuti dalam rumah biru. Ha, ini kak san buat rumah biru deh. Mari jumpa dengan peminat kita hok dulu tak biasa ada TikTok, tak ada TikTok boleh ikuti kat sana dalam rumah biru ni. Boleh tengok lah. Kata ni, ajang ni, ada dengar suara oleh radio tu. Tapi kat Siti kena ada. Kat Siti kena ada. Oh, peminat ajang dalam rumah biru, rumah hitam tu masuk kau ni, ya kena laku dah. Yang mau tengok TikTok, sok muda. Ha, lepas tu gini, kita mari rumah biru ni, untuk peminat, anu, habis tu senyo. Oh, saat ni nampak mari, ding, channel. Ada deh, kalau ada lah. Tak tahulah tu medak lagi tak nampak orang okay. Weh pia tak tengok. Kita tak nampak nampak profile demo teke demo teke komen naik tu. Tahu kata pia do. Ni Kak Arif. Ha, boleh kena Kak Arif dah ni. Abe lihat rak, abe wang dek na, abe ikram. Abe Farham dah. Napa duk dan komen. Hok orang rajin dalam rumah biru ni. Ada dan naik eh rumah mohite, mohite, mohite. Ha, mohite duk dan naik ni. Ha, tu Kak Ismail. Ha, Kak San. Macam ni ไม่ มี ha no no hadiah yo yo. Wo, sewi mula-mula. Tahu dah lah ni no gitu. Sampai nak terawai kok ni. ไม่เป็นไร, ajan tak ada dot no. Nemo no hadiah. Oh, tu sewi kali ni. Tahu dah lah Kak Nayan hadiah nak gigok no. Ya tak sedap hai kok ni nak gigok no. Lah, apa Kak Jan pun boleh wi demo nak wi hadiah Kak Jan tu betul tu. Ya ada bite tu. Hatta bitai main sutek kat nak tengok bitai ke mana kat nak. Ya awak pandai, tak pandai teh. Ni boleh bui mau biru ni pun. Tu, ya ada bitai tu, tekan bitai sutek mari. Ha. Ya tu lah, tera belajar kot ni, boleh bui kalau nak bui sungguh kat. Kalau nak bui kat jangkak, nah. Makin lah masa bila. Terima kasih semua mana duk ikuti atas kenderaan tu masa ni duk memadu atas jalan raya, minta we selamat belaka, minta we hati-hati lah, buat kenderaan gi dengan selamat, klik dengan selamat nah, aware ha nah, tera teke bite stand haik mai dok nah, tera nak tengok bute bite tu lagu mana rupo yo eh map nai dalam rumah biru ni ada bute bite ha. Okey mai dok. Terbitan lah. Okey lah. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey, baik. Selamat belaka ya. Bahagia juga di sini hari ni. Akhir bulan Singhakom. Kita nak nyambut bulan Kanjayun. Nah, bulan Kanjayun ni di wilayah Naga ada keramaian ngan kong di Meung Nara. Kita boleh mari sama-sama ikuti lah. Mari berjalan-jalan di wilayah Nara Tiwan. Lepas tu hari belarak ke tu nanti. Ya tempat berapa? Ya ada siap dah tu beda. Ada belarak tiap ampa. 13 ampa hak wilayah Nara tu. Ada belarak ke nanti. Ada belarak mari eh. Boleh tengok, boleh ikuti. Di mana. Ya sanjung gapo nak we cu kata wilayah. Tahun ni. Apa ni? Daerah Meung gapo, daerah Jingo gapo, daerah Tonsai gapo, daerah Bacok gapo, daerah tu, daerah ni. Kita boleh tengok hari tu lah. 13 hampa pelarok. Macam mana nak naik dah? Naik ke apa tak tahu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mari temu pula dengan rakan Pelok Lok Kon Pisit. Nah, kita kata hari ni mari temu pula dah dengan Kak Alah, dengan Kak Ada. Tapi hari ni Kak Alah ada DJ baru dua je, Kak Rapsi dua je tu. Yang sore Kak Ada. Hok biasa semua tu Kak Alah dengan Kak Ada. Tapi hari ni ada Kak Ana sore lagi. Ha, kita mari dengar. Kata ya nak ada gapo, nak royak, nak kata ratik.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lah kau dah.
2: Ya.
1: Hari ni kita mai jumpa dengan rekan Perluk Kon Pisit untuk anak-anak autistik. Tempat tu duduk di menang tayo sebelum kalau mari hadap aku tanya mari hadap kan mah sebelum nak pergi sapa cabe pak menang tayo situ panggil deh kalau mari duduk belah kiri siapa ada hak ada anak autistik gapo anak autistik tu autistik tu maknanya ada bat pikan di belakang tu lama tujuh siapa ada hak anak lama tujuh di belakang bat pikan tu deh
3: DJ siapa akan perlu
1: siapa ada anak ada bat konfikan lama tujuh di belakang tu deh boleh mari semak jadi semacik di syomrom konfikan autistik di Menang Tayo deh
2: ya ini nak anak sorok bunyi nalik
1: hari ini nalik sikit dah krek-krek orang anak kan nalik sikit lah ya apa ada sungsai gapo boleh gejupo di syomrom autistik situ untuk aja untuk apa aja anak-anak kanak-kanak hak ada autistik atau aja kanak-kanak hak ada autistik aja kan video panah video boleh ada anak-anak hak minum air tak boleh pun ada nak serok pleting pun ada. Hak tak panas lagi ni serok pleting tu. Bagi anak hak demo bagi anak demo tu mari sini ke, boleh lah nak ajar kan cai cipit pecembuan. kan cai cipit pecembuan hak kanak-kanak deh.
2: Ya. Tu kan kalau ada masalah ke apa tu deh, kalau waso nak gi jumpa di syomrom ke kan deh. Kalau ada gapo panggil tak nak gi takut tak kena hubung nombor telefon hak pratan kita
1: ya pratan basing dah
2: 01817077742 hak ni nombor hak pratan diri
1: ya
2: kalau ada masalah rasa nak gi pok yak dok he nama tak ada tuai ko tu dulu boleh
1: pak siapa ada gapo ha sungsai dah sungsai gapo kata nak tahu kata anak kita ni autistik ke dak heh lagu ni apa panggil autistik ke dak boleh telefon mari tanya di lomong hak patan
2: 081
1: ya
2: pah atau gini ya nak kita mai buka lagu sebuah
1: yeah. Lagu
2: nah sebab ada hak demo dok peminat dok minta
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah.
2: Pakai nampak kan nak lalik. Buka lagu dulu dah.
1: Ya.

0: lepas gi dah sebuah lagu adik gapo adik abbe kan ana namonyo ho
1: adik saya abbe
0: saya abbe yo adik saya abbe ho pakak saya belako deh fak kita semua ni pakak saya belako pakak rakan deh kita kata deh ho wala kita kita sama anak kita sama ibu bapa kita sama adik beradik sayang kampung semua pun pakak saya belako kita mari dengar pula deh kak ana dengan kak ada pula hubung ha hubung yo.
1: Ya, kita mai dengar syomrom autistik pula deh.
2: Yeah.
1: Syomrom autistik ni namanya sebenarnya nama syomrom pupukrong bukun autistik. Maknanya apa? Maknanya syomrom ni untuk ibu bapa benarnya deh. Benarnya syomrom ni letak untuk ibu bapa hak ada anak autistik tu. Untuk jaga nak wi dia ada hijau gitu kat ada deh. Macam buat tepung ke ambil apa minta kongkan buat tepung ke gitulah. Lebih pada tu kita buat kongkan selagi tu ambil anak hak pupuk kong ada anak autistik ni mari belajar pula letak di syomrom. Ya kat ada gapo tambah.
2: Ya. Galak sikit. Begini kak nak kacau dulu.
1: Ya ya.
2: Hari ni ku ya ni
1: ya. Di comro autistik deh. Kalau ada anak hak ada apa lecet lek belakang bat tu ke? Hak ada autistik tu boleh lah buat hari semak di comro autistik duduk di menang tayo. Sebelum siapa api merah cabai pak api merah menang tayo tu panggil kita tegap
0: ya gini kan ada ya kalau kita mari ikut oleh kedan naro lepas pada api merah lepas pada api merah sebelah kane kalau kita mari ikut kedan tanya mah nu belum pada api merah sebelah kiri
1: ya kata ya ada siapa ada itu ada kau sungsai gak nak tahu kata nak semak lagu mana anak kita ni masuk kau kai dalam autistik kedok mungkin tak ada bangkun tak ada wak bat lagi ke deh teragi boleh gi di syomrom boleh ataupun telefon basing deh pertahan kita 081-276-7742 deh nama pertahan kita deh nah.
2: Lepas tu tahun ni kerana kita ada so lagi deh kita duk buka sumberikan autistik kalau ada budak-budak adik-adik tak ada ngaji dah lah kalau duduk rumah saja harap-harap ibu bapa tu kita pakat pakat di atas itulah sebab lo ni ke banyak masalah kat nah budak-budak betul. Kita lo ni dah kalau hak jatuh tu kita kata duk sai rata ya tak tahu gapo kadang-kadang ada budak suruh kata bahaya gitu masalah budak kita kan lepas tu kalau hak tino okay, kita kata duk mai rata banci ya lo ni tak boleh nak harap kat nah
1: ya lo weru lo ni ke
2: pahok kita ni tak pahal gapo kita kata deh bimbing lah kalau boleh nak pesan ke ibu bapa kita tu deh kalau tak ada masalah gapo minta di atas itulah kita ajar ciwit pacang buang kan
1: ya ya ya siapa umur berapa kak ada boleh masuk dalam cobrok autistik ni
2: ya gini kalau budak tak ngaji kak nak jok di lah 3-4 tahun dah kita kata cik banci ko ibu apa tak pergi kalau halal dah dalam 5 tahun nak pergi ko tapi halus pun kita ambil kalau dia mau pergi banci lo dia mau duk ngaji ya kak nak
1: ya ya
2: ada juga dia mau pergi atas sumberikan hok kekai lepas tu kita kata 5 tahun nak pergi lah sampai belah-belah lah apa belah nak pergi 20 buat dia kak nak duk ngaji pak kita
1: ya ada
2: tapi dia pergi ngaji kata je umur 20-25 kat Ana. Tak reti kat Ana. Banci bila 1 sampai 10 tak kenal lagi.
1: Ya, betul.
2: Gitulah kita pun. Kita pandai tu kita hajar eh. Sebab kita hajar pun bukan hajar hak untuk hak pandai di kita. Kita pun give food juga bakok kat Ana. Gitulah.
1: Ya.
2: Kalau gitu kan kita buka lagu sebuah lagu dah.
1: Ya, boleh.
2: Dengar lagu dulu dah sebuah lagu. Tak ada.

0: lepas dah sebuah lagu kat Nara. Lepas tu Kak Na.
1: Ya.
0: Ada ke apa tu?
1: Sikit
0: lagi.
1: Ya.
0: Tahu di Kak Na lah.
1: Ya, supaya Kak Na kaya tak ada dah. Kata siapa yang ada anak autistik yang apa hak tak ada sekolah dah. Hak tak ada sekolah dah, hak duduk rumah luwe-luwe tu ke. Boleh lah anak bawa mari di Comrong Autistik dan penggelar dia buka sun berikan hati. Sun berikan ni untuk hak fok kanak-kanak hak tak ada sekolah duduk saja rumah tu. Hak lepas belajar dah. Ni hak lepas belajar di sekolah dah. Apa? Panah dah lah sikit-sikit panah masuk sangkong, panah tolong diri. Tapi nak duduk rumah saja pun takut nak gigot-gigot se. Gelon ni ke ha. Ada-ada panah mutu, ada-ada panah masuk gur eh. Yang gigato gitu dak kalah.
0: Ya. Sun berikan kita ni bukan sekat ada tempat ngaji saja dak tu kat ana tu. Sebabnya sun berikan kita tu ya ada dengan kereta ambil hatas sampai rumah, ada nasi tengah hari kerana ada sawat ikan dan kita kata belalah sawat ikan tu bukan sawat ikan wit-wit pitih bukan tapi sawat ikan tu buat wi ibu bapa kita hengo dah seni kat ana pagi pukul 8:30 pukul 9 kita pergi ambil pukul 4 kita pergi atas. Tengah hari tu kita boleh wi fok ya makan nasi tengah hari deh ha. Sebab kita hok gi adik-adik hok gi food di sun berikan kita tu kan nah dia sebabnya dia boleh mano pakak gapo orang panggilnya ciwit macam buan lagi dah kita kata dah kita hajaya utuknya nak wiyo tu boleh kelik gi pakak rumah ngai bapa adik-beradik dah kita kata kan nah dah ada lagi song nanti kerana you nak masuk kau dulu kerana ada sekarang song nanti kita mari dengar lagu dulu sama taro kalau lagu tak suk pun tak apa ni
1: ya mungkin ada itu dah mungkin ada berita lepas ni kan ada berita dalam 5 minit lepas ni dah
0: ya.

0: Lepas pergi sebuah lagu dah deh. Hok cari temi, hok baba baruding deh. Ha permito eh tapinyo no ya kata yo tak ada tak ada gapo kan demo permito eh pada live show tu. Tapi dah demo hari ni yo kat kong tak dengar gok agak maah deh. Nanti minggu depan kita komai temu lagi.
1: Ya.
0: Ha kan hubung cara adik autistik kita tu kan kata lagu mano rate tu.
1: Ya, sebab tadi hok Ha kalah duk royak tadi ke?
0: Ya ya.
1: Ha maaf dah sangat dengan mana. Supaya tak ada kalah duk royak tadi ke ha, ada di audition room audition autistic ke?
0: Ya.
1: Ada sun ada ada apa panggil? Suatikan.
0: Ya,
1: ada suatikan banyak. Ada dengan support dengan sekolah pok ketik ada. Ada kereta gi ambil, gi ambil. Bah ada nasi tengah hari. Bah ada gapo? Pia cat ni tasakan gapo bet tu ke ha. Banyak ke syom orang autistik kita hok boleh geletok di geletok sum di pak cat ni tasakan gap. Ngan ka chat ko deh ngan kong di meng nara gapo be ha. Banyak ke kita syom orang autistik banyak ke hok derap cen. Derap cen cak. Nui ngan no, boleh getok boleh getok sum bah kawe ibu bapa autistik ni hak ada tepung hak panawak tepung panawak bagaimana ke gapo ni ke boleh lah kita nak no, ambil bagaimana ke hak ibu bapa autistik buat ke geletok di sum jadi boleh buka so acip situ
0: dah waktu tu kita kata super dengan hak ke anak royak saat ni pun deh kita kata buka saja sekat tolong wi adik autistik dok deh jadi gapo ke panggilnya boleh masuk sangkong deh papah kok ibu bapa kita gapo semua tu boleh masuk capo kita katanya deh kita kata kita fuk adik bela pas lepas pada tu ibu bapa pun masuk capo untuk kita nak rumahkan kalau misalnya kita tak rumah wala tak kira lah kan wala kira cara ha adik cara ha keluarga gapo pun kalau bokok dok cara sore tak jadi kan tak jadi
1: hak mano hak di sun hak di sun autistik do ajar budak ke banyak ke nak ajar wi sama-sama dengan ibu bapa boleh pergi ajar rumah pula.
0: Pani berita tak masuk ni kat nane deh. Ini wasanya kita bakal langsung hok kita lah lalunya.
2: Kerolek adu dulu.
0: Ya, kerolek ke yo pukul 3:30 tu yo berita dulu start. Ya. Tapi ni kita langsung kitanya mitok lagu ni ramah ni kat nane mitok lagu ni nya. Kita mari dengar lagu boleh selagu lagi kat nane. Sama taruh tu pas kita kau mari hubung semula deh.
1: Ya.

0: pada sebuah lagu kan?
1: Iya. Ada lagi 15 minit deh. Tinggi mai jumpa sekali lagi dengan rekan perlu konfisik deh. Tadi kita goyak siapa mana dah?
2: Tadi kita goyak siapa? Ada soal ikan tapi dalam kata tu pekana kita ada sun berikan, kita jangan lupa cumrum sebab belum kita nak masuk dalam sun berikan tu. Yo kena masuk dalam cumrum dulu sebab kita nak kad adik-adik tu. Adik-adik hok kita katanya panas tarawih kret 1, 2, 3, 4 gitu tu kan. Kita kena kad dulu mari pada cumrum masuk dalam sun berikan kita. Yo tapi tangan-tangan pun kita kena gi dulu, kita kata gi tanya kata gapo ratik ni anak kita boleh masuk kedok gini ni kau kai kata boleh masuk oleh cumrum kedok. Yo pak kalau misalnya kita waso nak gi kok mano lagu mano tak tahu, kita ambil lomong telefon 081 27 77 42 kana. Lomong ni lomong hok pertahan cumrum dah, kita kata kita telefon gi tanya lagu mano we nak masuk anak kita ni lagu mano kena lak tan gapo ratik gapo gitu deh kana deh. Yo pak lepas pada tunya kita baru selak wagi laktan apa wagi suruh anak kita masuk dalam cumrum. Dan masuk dalam cumrum kita ni tak ada duduk atau duduk dia, bukan kata masuk dalam cumrum mak tu anak kita duduk dia, anak demo boleh pergi depan dok kat anak kita buat sama belako. Kita saya sama belako sebabnya kita nak fuk sama belako. We pakat pandai belako deh. Yang noiko tu we boleh cuy lah tu tun ing dalam keluarga kat nak. Supaya kat Allah kat ada duk kecek mari nak minggu tu kata kita nen hajar tu kita nak we yo panas cai ciwit duit tu eng kat nak kita kata. Gitulah supaya kat Allah duk royak tu nya kata tu nya.
1: Siapa hak ada anak autistik deh. Bolehlah mari mari jadi semacik dulu tak apa, mari tanya apa jumpa dengan kita dulu si, sebab sini ada kru sini ni bukan kata tiba-tiba nak ambil mari jadi ajar anak dia medok. Kita lepaskan obrom, kena lepas obrom di semakom dulu barulah nak boleh ajar sini. Pasal sore apa buka atau gi obrom sekali dua banyak tahu dah dengan ada apa berkat sana jebat hak dak pro kata kata pan kan obrom dah bolehlah nak ajar anak tu hak adik autistik tu boleh ajar naik tang ti tuk tong deh. Di autistik ni banyak ke budak banyak ke hok mari tu kerana ajak cepat tang lah muka tempat autistik ni untuk autistik betul-betul. Untuk ajar budak autistik betul-betul tak ada kata capo gauk dengan hok lain dok deh. Kalau ada anak hok lepaslah sekolah kalau sun konfikan deh, kalau sun konfikan Hak siapa umur 19 tahun dah situ dah. 18 tahun situ dah. Lepas dia sekolah 18 tahun tu tak tahu nak gitu mano. Bolehlah mari sini. Mari di cumrum autistik. Duduk dia menang tayo. Kalau mari ada kalau mai ko tanya mah sebelum siapa api merah dia
2: sebelah kiri tu kan
1: sebelah kiri kalau mari hadap nara kena lepas api merah dulu baru nak siapa cumrum autistik dia. Kalau tak tahu nak mari lagu mana kok cuba telefon dulu ke petang cumrum kita nama Abah Hasling dia 081 27 77 42 sekali lagi deh 081 27 77 42 deh nama Abah Hasling ini jadi petang cumrum autistik deh.
2: Kita telefon mari kok kita kecek dulu kalau rasa malah nak mari kalau rajin nak mari pun duk ada belaka di cumrum tu duk tunggu timo fok ibu-ibu bapak semua tu fok kita ni duduk tunggu yuk when hari ahad sari fok kita beritinya tidak senang siapa satu tu fok kita ada belaka siapa nak pergi tanya gapo nak pergi tanya gapo tak usah malu tak usah takut kita kata kita untuk nak buat untuk anak kita, kita kata yeah, kak Ana dah. Yeah, yeah. Ha, kita untuk nak buat anak kita. Kak Ana permita eh pulak dah ni kak Ana ni.
1: Yeah. Lagu ni nama peminat kita dah.
2: Ha. Masa apa sebut dah tapi dah lagi kak dah, dah lagi. Ha. Industri dulu dah. Yo, ha.
3: Minat sangat.
2: Oh, ni dah. Ha, pas belalah kak lah tuju pada peminat belaka sedang dengar belaka dengar semua dah lagu Kucing Hutahi kak Ana.
1: Yo, ya.

0: Jadinya lepas dah sebuah lagu kat nada.
1: Ya.
0: Kusyuh tahi ha India deh. Pas kau kita panah lagu lo ni nyo jadinya ha. Jadi minat. Ranyo jadi kitanya hari tu ni bukan tak minat tapi tak dengar mana kat nada. Bolo ni enggak we nyo pakak dengar tu gak ha. Jadi masuk kita katanya. Bayangin lupa lah kat nada. Ha kita duduk kecek yak di tun raikan siapa koni ni ada masa lagi 8 minit. Kita kata jangan dilupa. Pakak-pakak kita ada adik kakak lagu mana? Mok Daro. Gapo nama hok kat tepi umuh gapo tu? Ha, hok pakak dok dengar wanging ni kalau ada adik hok jadi autistik tu, kita mari semak di showroom autistik manang tayo kita kan ada. Yo, di kalau mari kok naro lepas pada api merah sebelah kane. Kalau mari tanya mah belum pada api merah sebelah kiri. Pas lupa dengan kita dok kata tu, kata kalau misalnya so itu gamuk nak masuk tanya ke rano tu tadi pong mari langsung lalu kepada 081 27 77 42 lama pertahan kita tu besen kita tu tu tanya dulu nak lak tan gapo anak kita lagu ni boleh masuk ke ha pikan tang samong ke tang rangkai ke gapo sebab deh kita katanya kita kecek dulu kita boleh mari kecek kira dulu eh kat dah ya kita boleh mari kecek kira dulu kata lagu mano gapo gitu jangan duduk wisya saja duduk di rumah karena deh adik duduk besar dengan saja di rumah gitu tu dia tak molek mano sebab kita orang tua sendiri pun anak duduk tengok anak kita hari-hari tu nak masuk gi kolah tua pai tu tak leh karena deh kita tapi nak buat lagu mano kita kata anak kita ni kau sari kau besar kita kata

0: banyak sikit.
1: Ya dah. Siapa ha?
0: Tak ada
1: ada anak autistik dia bolehlah mari masuk sebab di showroom ni deh. Sebab bukan dalam ampun saja adalah ni. Dalam kamu apa? Showroom pupuk krok autistik ni krok kum 13 ampun deh. Krok kum 13 ampun. Kalau sonjai kata nak bagi hatta anak ni boleh mari, tapi masa learning kereta ada jalan ke ambil ke ada ampe meng dengan ampe rengek eh deh. Tapi kalau ada kok lain lagi ke boleh lah kereta tu nak pergi ambil tu anak kawan anak-anak tu deh.
0: Kita tak ada susah kita kata walau kita ada adik autistik duduk kok mana pun sekat kita pergi ambil boleh tu kita pergi ambil kan. Sebab kita nak we ibu bapa tu senang kata. Jadi kita kata ha duk perut adik mari lama mari di showroom kita yang noise sari tu boleh dah ibu bapa tu nak buat gapo-gapo kan adik tapi nyoh kita tu aci boleh gak nak we adik tu duduk bek klay cheat dengan pupuk krong deh kita kata tapi nya kalau ambil mari fuk pak kita ni yo wak we adik tu boleh patanakan kita kata hok tak pandai pakai baju pandai hok tak pandai ha hok tu kita kata tah tu he kan ada hok tu kita ikhtiar tapi nak kata kita payam haja sebab fo kita gi fuk tak sama per sing ni untuk fo adik-adik ni belaka deh
1: ya
2: kita jangan
1: jadi menenek dan taklah ya. Ada kanak-kanak hok tak panas masuk jame ko deh tak panas tak panas suap nasi pergi sudu suap nasi tu pun tak panas ada juga lagu tu tapi hok masuk di showroom autistik ni deh kita ajar siapa kanak-kanak tu boleh lah tolong diri boleh buat hari untuk baik apa bengbau para deh bengbau para ke tua tu kalau bahasa pagi-pagi tengah hari ko dari ibu bapa ada kanak autistik tu kena pergi kerja kena tinggal anak susah ko boleh lah mari tak di sini
2: tapi kak nak dah budak kita ni dah ngaji di sini dah anak duk mari ngaji dengan kita ni dah panci ya dalam tubuh ada tu tak kenal lagi kata
1: betul tak kenal sunyi
2: tu kita teh dah. Mata, hidung, mulut tak habis.
1: Tak kenal lagi.
2: Kaki tak kenal kata kepala lutut mana, linggo duk mana ada juga. Kita kata yang mana dah tapi kita terlatih mari tak lagi.
0: Tapi kita kata dah kita kata kita usaha ibu bapa di rumah pun harap kena usaha juga kita kata dah untuk ruamakan lah kita kata ruamakan kita usaha ibu bapa usaha wak wi adik tu kau molek. Tak apa ni ada masa lagi 3 minit dah kita kata kita kecek kau panje kita kau sedak kita kata ada kita royak sebabnya kita tangcai tu cadule kita tangcai cak dule nak mari kecek wi pupuk krong tu jadi tahu kita kata deh tapi minggu ni kita nu diri dulu kan ada nanti minggu depan insyaallah mari kita mengakak lah ngakak ada ko dengan pertahan diri ko dengan nanti tengoklah kita kata minggu depan tu mari kita mengasapa pula tapi minggu ni kita nu diri dulu dengan lagu Pak Dotohe ni hok permita juga ni dia kata mo wi blako peminah dok dengar semua tu lagu tu dah kita kata kalau tak sup bah kat kemaah lah kita kata masa dah sikit yo
2: mesin dan tak ada kat Allah
0: kan terima kasih yo pahining assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedap pengah sedang ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera kepada ibu-ibu dan ayah-ayah. Sidang perengah yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini sidang perengah sekali lagi kita boleh ikuti bersama ruangnya Cara Hidup Muslim. Yang mana ruangnya kita diberi sokongan daripada Majlis Agama Islam Wilayah Naratiwat bersama dengan stesen radio 912 memancari daripada Wilayah Naratiwat sedia pengah. Oleh itu alhamdulillah dalam setiap minggu sedia pengah kita boleh ikutilah. Nah, hari Senin malam Selasa kita boleh sama dengan saya Ustaz Abbas, guru yang bertugas di Sekolah Kecuk Merah, dan bersama dengan bomo kita Dr. Ahmad Muzulan Pakcik, beliau sebagai bomo besar daripada Rumah Sakit Cendek Sendai Pendengar. Oleh itu alhamdulillah sekitar satu jel lah, ataupun satu jel lebih-lebih ni dah kita boleh ikuti bersama dalam ruangan kita ni. Nah, bukan dengan hak kesihatan Sendai Pendengar, ini salah satu daripada panduan juga dah terus cara hidup dan cara hidup kita apa dia ni, cara hidup Muslim. Jadi kesihatan ini salah satu daripada perkara yang sangat sakup pahal dengan kita seorang Muslim juga sedia pengah. Bahkan kesihatan ini ya, tak ada boleh nak tak harga. Kita nak kita harga katanya. Kesihatan yang ada pada diri kita di hari ini, kalau kita nak jual harga RM10,000, RM100,000, RM1,000,000 ke apa dia tu, tak boleh. Tak pandai dengan harga sedia pengah. Tu nak kata hakikat sebenarnya kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kalau kita nak pergi jual dengan harga tu, saya rasa tak ada siapa yang nak jual lah. Cuba pergi jual mata dua butir, kelinga dua cuping, hidung dua lubang tu, kita gamut nak jual 10 juta kalau orang nak beli. Cokeh mata tu baik 100 juta, nak tak, tak sel lagi. Tu niat katanya kesihatan ni mahal, tak padai dengan duit nak beli. 100 juta jual mata dua uti, duit tak ada mata, tak nampak dah. Apa guna lagi duit 100 juta? Tu niat katanya mahalnya kesihatan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu alhamdulillah bagi sedia pengajar ikuti ruang kita di setiap malam ni, hari Senin malam Selasa ni bersama dengan bomo ni. Saya yakin katanya kita dapat jagalah kesihatan yang kita dapat dengar tu. Kita pakat jago, kita pakat apa dia? Pakat minum. Semoga kesihatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni kita boleh apa dia? Dengan kesihatan ni kita dapat guna dan nikmat dunia dengan baik, dengan betul, dan lebih-lebih lagi kita dapat tunaikan perintah Allah yang sangat maha, yang sangat berharga. Itulah tujuan yang besar sekali dia. Ya, sudah pengen jadi hari ni tu kita tengok hari bulan sikit dah. Hari ni tu hari Isnin bersama dengan tepat 18 bulan Rabiul Awal. Nak habis dah ni. Bulan Rabiul Awal ni nak habis dah. Lepas pada 15 ni mana katanya kau turun dah lah. Kau turun kau sikit semata dah ni. Bersama dengan tepat 31 bulan Singhakum 2569. Jadi boleh buza ataupun boleh mesehi ni habis dah lah hari ni tu. Esok mula tepat satu dah. Tepat satu boleh 9. Habis dah boleh tu. Honing 18 hari dah. Ya katanya tak apa-apa hari lagi lah sedia pengah dia. Sebulan ke sebulan ni. Sebetar sangat lah. Oleh tu malah bagaimanapun kita tak boleh nak sekat ni masa ni. Nak pergi sekat masa, nak pergi pegang masa untuk siwi yang berjalan, untuk siwi yang musim ni tak boleh. Ya jalan lagi semua. Ya tinggal kita semua. Hari ni ya tinggal dah. Hapta tadi nak ambil kelek tak boleh dah. Tidak duduk baru semua, baru semua. Allahu Akbar. Itu bagi kita orang beriman. Kita binalah kesihatan dan kita binalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tengok waktu semaya sikit sedia pengah dah. Iaitu ni tengok hari esok lah. Esok hari Selasa. Kita tengoknya iaitu waktu maghrib esok pukul 23 minit. Dan waktu isyak esok pukul 7.29 dan waktu imsak pukul 4.44, waktu subuh esok pukul 4.54
dan waktu syuruk pukul ni 8 minit, dan waktu duha pukul ni 30 ni, waktu zuhur pukul 12:17, dan waktu asar pukul 3:23. Jadi maksudnya kau sikat semata lah ni deh. Dulu waktu zuhur ni 12:30 deh, ni naik mari 12:15 lah. Tu ni katanya ni masa ni duk pusing gitulah, duk tinggal kita sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan sebulan, setahun setahun. Siapa ajar kia deh. Tu ni katanya deh, masa sangat cepat sekali sedap dengar. Ya, sedap dengar, insyaAllah kita akan mari bersama dengan bomo kita dulu deh, dalam pusing ni yang pertama pada malam ni. Nah, bomo akan mari bercara dengan kita satu penyakit gapo dia hari ni tu. Kemudian kita sama dengan bomo dan pusing yang kedua. Seperti biasa setiap dengar kita akan buka soalan. Setiap dengar ada soalan-soalan yang bersangkut paut dengan hal kesihatan. InsyaAllah kita telefon mari dalam pusing yang kedua. InsyaAllah setiap dengar.

0: Ya, saya mengat lah. Kita makan mari sambung dengan salah kita sambung dengan bongo deh dari pusing yang pertama ni. Iaitu berkenaan dengan sedia pengah deh. Sakup dengan ha, apa dia ni deh, ha COVID dululah deh. Dulu kita biasa pecok bocok COVID ke. Lepas tu duk dengar deh, kita dengar begitu ada gitu ada gini kapo dia tu. Nah, ada apa dia jak darah dah dibeku kapo dia tu. Sakut COVID dulu tu. Cuba malam ni deh kita mai dengar bomo sekali lagi deh. Nak buat lagu mana supaya kita dapat jaga ya. Supaya nak bomo.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sekalian alhamdulillah sama-samalah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala beri nikmat sehat kepada kita, itu pada kita sehat gagah boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Alhamdulillah pada malam ini dalam pusing yang pertama kita bila berkenaan dengan kita dapat berita banyak lah ni berkenaan dengan orang tu dan duduk mati dah wuk memang ni apa ni bintang lah
0: yeah.
1: Bintang mati dan duduk gagah orang duk, apa ni orang gagah-gagah duduk besok hingga puluh-puluh kilo. Lepas tu laling tu jadi hingga tu jadi merotek, lepas tu wuk memang ni dah
0: yeah.
1: Jadi gelap mata lah waktu tu mati yeah. Lepas tu ada setengah daripada bomol je kaji kata boleh jadi orang panggil bekas yang kita pocok wasing itu, wasing COVID dah dah dah COVID kita pocok tu dah tegak kita pocok pun ada juga setengah-setengah orang gapo pocok tu dah jadi kena amat pun ada faham tu masa tu dan masa tu tu jadi orang panggil dia dia jadi gini tak ada banyak mana orang belakang-belakang ni dan waktu boleh jadi sebab dan dengar kita pocok wasi berbagi orang pocok wasi kata orang belakang-belakang ni
0: waktu
1: tu inowet orang panggil dah orang belakang-belakang ni Madonna patut ke apa
0: Faisal
1: wah belakang waktu tu dia panggil kaji dia back line
0: kata
1: pasing tu dia ambil kumir tu lepas tu pergi pergi pergo lah
0: lepas
1: tu ambil dan ambil dia panggil support dia panggil penuh nak lawan dengan dengan kumir tu dah vaksin dah dia panggil tu dan main popular wajak masuk lawan tapi hok belakang-belakang ni dia pakai wak mari ubah daripada gapo ni ibu tu sendiri dia daripada dia tak ada nak pergi ke gana lah
0: dia
1: wak jadi ambil ibu dia mari tu mari dia panggil gaduh-gaduh lah dan tapi dia ada kaji juga wak wikjai juga tapi tak banyak lah dengan gaduh-gaduh masa tu. Lepas tu pihak doktor sendiri aku belakang lah masa tu tu tapi dia ada juga dan doktor bomo tak nampak kata boleh ada yang dibahaya tapi semua tu tu pocok belakang lah dan kalau kita rasa tu lah semua teri ke apa lah apa dia tu pocok belakang lah bomo dan dia mau sakit ke apa pocok belakang dia kena nak pergi situ sini tak alih dah rasa tu dah kita nak tali nak nak pergi tali tak alih kena ada pocok wasi kejok lagi dah berarti kena penuh pocok lah undang-undang dah pocok tapi ada bagi setengah-setengah orang tubuh orang tu dia dengan wasi pocok tu jadi tak berlaku mana lah mudah-mudah kata bahawa yang dimudah yang dipenyakit setengah-setengah tu lepas tu jadi apabila jadi gini kita pocok dah start dah eh, lepas tu setengah-setengah dia mau kata mudah terlupa lepas pocok wasing ni dah ada yang back to start dah jadi semua tu dia kata lupa tu dia orang panggil dia kalau tengok nak dari vaksin dia boleh jadi. Ya, tapi doktor sendiri pun tak why not. Orang kata daripada vaksin 100% tak. Jadi dia kata jadi gitulah lah ni. Tapi orang yang ada kupa tupa, orang yang ada wuku ada dah. Nah, jadi masalah ni ni ada bomo dibakar tu. Dan orang yang bakar di segi ni lah. Dan dia kata macam kita nak ukar masalah duk wuk. Dan dia wuk banyak ke setengah-setengah orang tu sakit jantung setara. Kejap muda jatuh. Umur muda-muda pun sakit jantung dah. Dekat vaksin tu dia ada berkenaan dengan darah pekat juga. Nah, ada juga lah kalau tu. Lepas tu kalau masa kita lemak banyak sikit dia jadi mudah nak pergi. Dan mudah nak pergi sumat. Lepas tu so lagi dia mudah buat dia jadi jantung tu kerja tak apa dia panggil tak dia panggil kerja ratik berhenti ratik. Maka bawa di sini pak tu buat yang dia orang banyak lah ada buk mati dan kena nak orang tu kena dan dia berkenaan dengan orang darah belakang dan orang pergi sumat. Aku dia nak tengok kata duit lagi buka hok urat darah hok puno patu jatuh hok puno hok kena bekas COVID buat kano panggil dia luka situ tu dan dia kata orang panggil make orang panggil pucuk ule-ule kakak-kakak gula gapo kunyit buah lada orang ni lah orang ni dia banyak dia kata unik dan makan banyak dan makan makan biasa lah dan dia buat suat gapa ni dia panggil dia kita hair boleh dia sekat nah, dia sekat depan orang panggil orang depan orang luka-luka kesel-kesel lah ada tu kesel orang tu dia pergi siapa dia dimolek lah mudah-mudah dan kalau pasal ada kesel tu lemak banyak dia mudah pergi buat dia jadi khusuma dan pekat saya lepas tu buat dia jadi kalau gak darah mudah pulang dan pekat saya itu tu. Maka kalau kita pakai malah ning ni dan hari biasa kita lah dan dia jadi tempat luka di kokoh sembuh lepas tu dia kata kalau masa kita tak pakai orang panggil kawan ni lah kawan sayur gereh lepas tu kawan apa ni uwah unyik serah kapa dapur tu dan halia kapa semua dapur tu jadi mudah lah ini dan kalau masa kita pakai hingga sikit dia kata orang lani tu dan banyak ke makan nasi makan gapo ni makan bagi hok buke hok tempat dah nak isi banyak ke makan gapo saikro deh misalnya deh saikro burger semua tu makan ni hok orang putih dia tak ada mana malah ni bunyi serah kuah kuah dia gapo semua lah kakak siapa tu wakwi ni apabila dadah tu ni wakwi jadi kau mudah nak jadi penyakit jatuh penyakit wuk ni lah lepas tu buat jadi dia panggil hok jatuh hijau jadi tak sama pun nah, jadi dia panggil kau banyak so dah jadi dia sendiri tu lah saya tengok so lagi dah hok kita hok atau poso tu baik sekali poso dah poso ni dia pergi tengok daging yang punah tempat lepas punah naga dia yang lawe dengan kumih yang punah-punah tu dia we panggil tubik we mati lepas tu naik semula pula dia kalau vaksin yang itu kok nah, dia buat we ada lah dia buat we adi dia panggil naga yang lawe penyakit dia lepas tu pergi buat tempat punah-punah dalam orang kota tu dia ada lah nah, buat ada lah dia buat punah dalam orang kota dah payah kita makan mani banyak pun punah dah kata kita dah kita makan biji banyak pun punah dah dan pakai juga-juga saikrok pun dia punah dah tapi kalau lah kita makan sepuluh moyahan ni dah kawin gapur kakak dapur kita tu kawin gapur tu ya buat jadi lepas luka-luka kahengor lepas tu selagi kalau bermudah kecek semua tu kita bosok senang komis senang komis bulan Ramadan dan bermudah yang semua kata Nabi kita sallallahu salam ni bosok bagi pada Nabi Dawud lagi. Nabi Dawud ya kelah hari dah. Kelah hari tu tahun 1350 ni ke dan 180 hari. Nah, Nabi Dawud kalau kita kira muda-muda. Nah. Tapi Nabi kita tu sallallahu alaihi wasallam ni banyak badan tu lagi. Nah. Waktu kita tengok khasiat beda puasa ni. Dia buat daging puno-puno tak molek tenaga lauk penyakit hok tak molek tak molek tu. Buah tu ya tu wah semula pula. Lepas tu diisi daging di gapo di wadah gapo di jatuh di otak di gapo puno-puno tu buat dia dibaru semula. Boleh jadi gini ni dia panggil dia panggil hok no cuma-cuma hok puno make di basi gapo tu hok dah tu. Ya itu be habis lah.
0: Ya ya.
1: Lebih baik tu satu cara dengan kalau masa tu hok make tu oh doktor dibakok dia royak deh.
0: Ya.
1: Yeah. Dan bawa doktor tirawah ya orang mehedek segi vaksin jugalah. Lepas tu dalam hobo-hobo kecik hakaji poso kita ni orang panggil itu benar lah boleh pedok dah. Dan ini orang nak buat supo-supo poso deh misalnya makan apa ni hok makan ni belajar dan misalnya apa ni makan hok teni pekone ustaz eh
0: ya yeah.

0: maka ai boleh dia panggil wak wak poso baik ni ni. Ai boleh. Nah. Lepas tu petang petang esok pun ni pula. Ni pun ni jadi ni belajar. Dia makan sekali, makan biasa dah. Berapa dia jatuh kunyai pula. Dari tu, ojek. Orang-orang yang kunyai belajar tu. Dia lepas dua belajar. Kalau kita bosa tu, dia dah lepas belajar dah. Saat tu kita akan makan, makan kopas setengah. Dan kopas setengah. Dan setengah. Jadi kita buka bosa dah. Dan lepas belajar. Dan lepas belajar, belajar tu dia panggil. Kau masa tu tu, masa lebih pada orang belajar tu, dia ada orang punah-punah tu. Punah-punah tu, dia ada tubik. Dan kita puasa, dia tubik dan juga dia ada wak. Dia panggil IF tu. Dia muda-muda tu ada wak. Tubuh molek, nawi apa ni. Nawi kulit molek, muka molek. Dia kena dia ambil benda-benda cuma tu tubik belakang. Penting juga lah kita puasa untuk nak jaga penyakit ni. Nah, penyakit ho, kolesterol, wajah, darah tinggi, gimana semua tu. Nah, kalau kita puasa tu, ya, dia boleh jaga belakang supaya kita kerja semua, Ustaz.
1: Ya, insyaAllah dalam pusing yang pertama atau sekarang dulu pun dah. Ya, dalam pusing yang kedua. Ya, sebenarnya itulah dah kita dapat ikuti bersama dengan bomo kita dan dalam pusing yang pertama ni berkenaan dengan deh kita pocok kau wujud lepas pandah maidah tu deh kadang-kadang maidah timbul dah gini banyak okay, kita dengar tu deh ada kelupa ada sakit dada ada apa dia banyak cara deh tu deh sepuluh moyak saat ni lah sekiranya kita ni deh kita boleh jaga kita makan lah kakak-kakak suk itu tu makan ni tempat teh kita deh kunyit banyak biaya wak asyik wak sayur ke apa tu kunyit kuah liyo serah ke apa dia tu deh semoga dapat jaga juga. Ha, waktu makan air pun sama juga lebih banyak deh. Ha, boleh jaga insyaAllah dah sedap dengar. Ya, sebenarnya kita akan sama lagi dalam pusing yang kedua. Pusing yang kedua ni sedap dengar ada soalan. Dan nak tanya bomo boleh telefon lagi 0735145552. Nah, saya dan juga bomo ni dan juga sedap dengar sampai pada J pukul 9:30 pada malam ni insyaAllah sedap dengar.

0: ولئن أذقنا.
1: Ya, sebenarnya kita boleh ikuti bersama lagi dalam ruang kita, dalam pusing yang kedua ni. Nah, sini pengen ada soalan untuk nak tanya bomo berkenaan dengan hal kesihatan ni. Boleh telefon mari sini pengen 0735145552. Masa setengah je. Nah, sebelah akhir ni, nah, kita saya nak buka sini pengen lah. Ada nak tanya soalan berkenaan dengan hal kesihatan. Nah, boleh kita telefon mari selalu. Sekarang ni saya dan juga Bomo dan juga sedia peringat lain-lain lagi deh. Sedia peringat lain lagi tu pun dia ada ikuti juga. Dia dengar kita juga deh soalan yang kita tanya tu. Semoga boleh berfaedah lah deh kepada kita dan juga apa dia orang-orang lain lagi hendak bersama dengan kita pada malam ni. Oleh tu deh minta sedia peringat telefon mari, lepas tu kita katuk radio lah deh. Kita katuk radio deh. Insya-Allah kita bersama dengan Bomo. Putus.

0: ni, minta semula. Soalan ni ada soalan dia. Tak ada. Minta semula setiap pendengar dia. Telepon mari sekali lagi. 073-514-552. Assalamualaikum. Putus pula dia. Putus-putus. Minta semula dia. 073-514-552. Dan sekarang ni saya dan juga Bomo dan juga sedia pendengar yang nak tanya soalan tu boleh telefon mari dah. Lepas tu nak pesan sekarang ya, masa kita telefon mari tu kita katuk dulu dah. Katuk apa dah radio rumah kita tu. Assalamualaikum. Dengar tak ni? Koho tu dekat sikit ya, boleh tak? Ya, daripada mana ni?
1: Daripada Kah.
0: Daripada Kah Naga dah. Ya, tanya apa cik, tanya apa tu?
1: Tanya-tanya masalah penyakit subek kaki ni. Lama dah tak temu ubat subek kaki.
0: Subek kaki dah, lama dah dah. Tak temu ubat lagi lah dah.
1: Jadi penyakit lain kadang-kadang kita ubat isi lagi. Subek ni.
0: Subek.
1: Lepas tu masalah selakinya, kau dah dengar biasanya awak kecil tu tak boleh.
0: Biasa awak kecil tak boleh dengar tu. Lepas tu
1: dengar demo.
0: Ya.
1: Tu tak silap kita dengar kerja tu dia. Dalam 3-4 minggu lepas tu dengar bomo tu ayak tu kena awak kecil. Awak masalah pasal mana tak tahulah dengar kerja tu. Awak kecil tu mula-mula awak sikit dah 5 minit, lepas 10 minit, siapa nama-nama jadi biasa. Kita dengar gitulah.
0: Ya, deh.
1: Nawi, bomo tu
0: lah. Nawi moyak sekali lagi deh. Pasal mana, orang pasal kena awak kecing deh. Kalau kita dengar dengan pelapah dah tu, awak kecing ni bahaya deh.
1: Bahaya,
0: dengar gitu banyak kayaknya. Tapi bawah ni tu, pakcik dengar setengah dah tu, lep belakang tu deh. Ya, adalah hak kecing deh. Cuma ibu moyak sikit lagi deh. Ha kecil, ya kecil lagu mana. Ha kena ok tu. Okey, pasal mana deh. Ha kena ok kecil sikit tu deh. Ya. Ha subek kaki ni belah kanan, belah kiri tu.
1: Subek kaki tu kedua. Tapak kaki tak naik tinggi lagi. Tapak kaki lah bawah tu subek lama
0: lah. Ambil tapak kaki naik mari kot ni. Siapa kot mana? Betis siapa kot poh?
1: Sekarang itu kau tak. Kau suka gelar tu ya. Gelar.
0: Pukul lali tu.
1: Tak lagi.
0: Jadi kok tapak kaki ni lah deh.
1: Tapak kaki tu punya itu.
0: Ya.
1: Jalan support tayang mutul
0: licin tu. Support tayang mutul licin deh banding ni deh. Ya, nanti tengok nanti buat bomo tanya pojok sikit deh. Ya bomo ada tanya ke bomo?
2: Ya itu umur berapa dah lah ni?
1: Umur tu banyak dah 80
0: ni
1: tak
0: kena
1: lebih
0: kurang. Alhamdulillah kakak lagi. Ya 80 ni ha.
2: Ada penyakit gapo tu? Darah tinggi, kecil manis, lemak jantung, amak pak gapo?
1: Biasa sama tak ada ada saja darah tinggi.
0: Ada tinggi tu.
1: Dua kebas.
2: Lemak ada lagi.
1: Lemak tak ada nak ke ubat ada nak ubat kau si. Hilang itu. Tapi tak biasa lama dah dalam
0: Lemak tu tak biasa lama dah deh.
2: Biasa makan lah ubat lemak tu.
0: Biasa makan lah pakcik ubat lemak tu.
1: Biasa makan dah.
2: Patutlah ni berhenti.
1: Berhenti lama dah tak ada.
2: Berhenti tu buat masa berhenti kan berhenti sendiri.
1: Biasa tak ada. Berhenti tu buat masa ada ubat ke lah. Operacan juga kecinta lawah.
0: Pak Rajan tu kecinta lawah mana? Tak sup lah.
1: Pak Romo juga lah. Nak tahu khabar.
2: Jadi hal lemak tu orang pesak rendah. Lepas tu bawa masuk berhenti dulu.
1: Tak pesak tu dah malak dah. Ni dia tu berhenti lah kumpah. Lama dah berhenti.
0: Hal lemak tu berhenti.
2: Bawa masuk berhenti dulu lah.
1: Dia tak boleh buat lah.
2: Gapada?
0: Ya tak ada ubat lah, bomo tak ada ubat
2: lah. Ada ubat lah dah. Ya. Makan sutik ke sebelah ke sebelah nak berhenti tu?
1: Ada sebelah.
2: Sebelah lah. Lama mana dah tu? Nak berhenti ubat?
1: Lemak tu
2: berhenti
1: lama dah.
2: Lama tu apa tau?
0: Boleh. Boleh, setahun pakcik.
1: Tahun dah.
0: Setahun dah. Setahun dah FOMO.
2: Lepas tu has Subek di tapak kaki dua belah dah.
1: Dua belah dah.
2: Lepas tu tapak kaki dua belah ya. Lepas tu mari ha kecing kau dah. Kecingan itu jadi kecing baik mana kecing tu kecing setan nak kecing pula lah tu.
1: Jadi
0: outing
1: ke mulai ke tak
0: boleh bahasa mana boleh. Soalan yang kedua tu ya dengar radio boni tu ada ke? Orang masa kecek kata nak sikit tu.
2: Ya.
0: Dengar biasanya ok kecing tak jomel dah, tak molek dah.
2: Ya.
0: Biasa dengar ada boleh ngalik belakang-belakang dah tu ya. Ya majelah pula sekali lagi dah mana tahu kecing macam mana kena ok sikit tu.
2: Ya.
0: Syarat cik dah dengar radio dah?
2: Ya, buka dengar radio dah.
0: Ya. Ha. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Ya, Mak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia hasil bad ni. Dia panggil urat. Ni urat rasa tu. Dia hujur-hujur tu. Dia jadi orang panggil kerja tak super biasa lah.
0: Dengan
2: kebanyakan tu darah dia hodoki tempat urat rasa, hodok rasa tak rasa tu jadi kurang dengan sebab biasanya orang okay, jadi darah tinggi tu yo enggak darah nak sepek boleh ada lemak dok ingat sikit-sikit jadi darah ni buat darah kita cukup mana so dah yang dua pula vitamin B kurang vitamin B ni nak sobek eh lepas tu jadi kalau lah hal lemak ada tinggi batu lemak tu kita orang panggil sebenarnya kalau bahasa kita bertidak tu kita boleh bermakna nak janji lah dan janji dia ambil darah pula atau berhenti ubat dah tu mari tu kita boleh tu mari cik sekali lagi atau oh, kita boleh ni tak ada kalau kita tak apa mari ni boleh pula mari cik dia makin ni muka kita biasa tinggi dah
0: dan
2: lepas tu boleh dia kita patah. Lepas tu belakang-belakang ni dan kalau kita patah semua tak apa takut dia lemak-lemak rumah kita banyak makin ni makin ni lemak dan yang dia ralik ya, yang dia naik tak khabar lah
0: yeah.
2: Nah, khabar tu berjadi satu sepak juga sebab lepas tu minta di cair bomo lepas tu dia kata berhenti ubat tak ada besak darah lama dah takut naik besok makin dah bomo jauh situ tu boleh lah dia payah juga pun nak besak kita suruh besak
0: kalau
2: banyak kut juga dia besak lemak ni dia kalau rasa tinggi kena makan ubat lemak semula pula dia jadi molek lepas tu kita patah tu ni so deh lepas tu dia panggil ubat vitamin tu nak makan dan biasanya pemogi vitamin B tu pemogi sok bodoh dia kena nak kipam perunggak lah. Nah, kalau rasa urat darah sumak darah gigi urat rasa air tu tak cukup pun you kena makan juga bapak pun pun kalau rasa gigi cukup dah tapi makan ni kita ni sebenarnya makan ni yang biasa ya ada dalai daging dalai pucuk kayu-kayu ulek-ulek gitu nah, tapi oleh kerana tumbuh pada kita tu you nak pakai banyak nah, lepas tu kita makan sikit buat jadi tak cukup oleh itu nah, bomo tu we lupa vitamin B, vitamin B makan dah. Vitamin B nak makan dah jadi dua perkara lah. Lupa vitamin mula-mula kita pergi sakit lah. Ube dah. Lepas tu has ube dah, tak dah. Yang dua pula hokcing tu. Ni hok jadi hok masalahnya dah hok jadi bahaya tu kepada kita tu. Kita nak kecing, bahasa nak kecing dah. Nah, masa kita dah pecung misalnya deh. Kita dah kecil dah off. Setelah je, bahawa sudah pecung pun. Dah ada sejik kerana misalnya deh. Nak lubik masa tak gamuk. Dah dengar yang ngajar. Ayo kok dulu. Dah setengah je, lepas tu bahawa dia kecil potong jadi deh. Waktu tu, dengan lama-lama tu, dia buat kumih. Dia kumih, dia kalau duk air kecil terlama sikit tu, dokumen dok banyak dalam sarupan nak ke itu cara acting tu. Lewat jadi luka sakit kecil, pedih kecil, acak senok di di apa ni, di Pak Kuala Lue, dia ada belakang lah. Apa bahaya dah apa bahaya tu nak kecil apa-apa kecek bau ni tu dia panggil nak kecil sokmo. Nak kecil sokmo dia 10 minit nak kecil. Dia juga orang biasa pun moyak kan 3-4 je tu dia masa nak kecil dia kita kecil kok-kok kok apa kok 9 kok 12 tu masa nak kecil dah kecil sudah kok-kok 3-4 masa nak kecil pula. Lepas tu nak main ngorek pula nak kecil pula lepas tu, lepas tu nak tidur nak kecil pula dah 3-4 je lah biasa orang tu. Biasa ni 10 minit nak kecil dah tu kita pisah ok je dia lama dah ok ha boleh ok sok-sok mau 5 minit dah ni ok ha siapa 10 minit adalah kecil dulu. Ha kecil dulu lepas tu bo tu ha siapa 15 siapa 2 kita usaha ok siapa 2 jen tak apa dah alhamdulillah dah jadi nak dekat orang biasa dah. Ha lepas tu kecil dah lepas tu dia panggil dia ada upah juga. Dia upah pakai kata dia untuk nak we dia panggil dia masalahnya pindah pindah di antara sara akcing dengan jalan akcing tu dia biasa dia biasa tu dia apa apa ni apa apa ni apa habis dia cut tu apa penuh wajah di kerja pasal nak kecing baru kita kipas dia buka hari ni nak buka semua. Dan nak buka semua pula biasa nak buka kita lagi kecing juga tapi kita ok boleh dan kita ok boleh kita nak ok boleh dan betul nak dia panggil nak main lidah lebih gagah lidah tu dah start.
0: Ya. Ya, terima kasih kepada Bomo dan juga kepada pocik kita dan kepada Ka. Itu dua soalan selalu dah yang mana berkenaan dengan hak kecil saat ni lah. Bahaya, hak kecil biasanya bahaya dan hak kecil biasanya nak jaga tu dah. Dua perkara Bomo beri penjelasan insyaAllah lah. Ya, saya dengar kita masih lagi ada masa lebih kurang 2-3 minit lagi ni dah. Satu soalan lagi ke ataupun dua dah kita minta telefon sedia pendengar tu telefon mari 0735145552. Dah kalau ada tu dan kalau tak ada kau ada soalan tulis seorang boleh.
2: Ya.
0: Soal tulis ni berkenaan dengan orang makan nasi madu ni dah makan nasi madu sudu pagi sudu pete. Lepas tu dia ada penyakit kiciman ni. Nah boleh ke tak nak amal makan nasi madu sudu pagi sudu pete ni? Bahaya ke tak dengan kiciman ni dia omong. Ya.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jenis nasi madu ni pagi biasa tu ya. Ya gimana tu ya banyak vitamin deh. Tapi kalau dia biasa sudu sehari tu molek lah. Lepas tu dia 1, 2, 3 deh. Dia satu sudut teh apa tu sodah tu yang ni untuk pada kita gagah lah.
0: Ya.
2: Jago penyakit hotspot saya hari ni lah yang tinggi kecil manis lemak gapo deh. Lepas tu ni saya madu dua sudut teh. Ya kalau sudu meja 3 sudu teh tak apalah. 2 sudu 3 sudu dah 2 dah.
0: Ya.
2: 3 ni 3 ulah bawang putih. Padu 3 1 2 3 3. 3 sudu teh. 3 sudu teh sama dengan satu sudu meja dah. Dah itu. Dan nak hari kecil manis dah tinggal di bagi okay, tak ada. Ada apa ni?
0: Ada
2: manis. Ada kecil manis lagi dah dah.
0: Ya.
2: Kalau rasa kita ada pun molek. Kalau kita darah tinggi dan kita boleh amal semua dah. Manis tu kena beringat ha apa manis sikit boleh kena manis dalam ni saya madu tu je wak je super manis ni boleh nak wak we nak juga. Itu saya rasa kita tinggal tu dan jadi satu habah padu tiga ulah. Okay. Air putih, padu tiga sudu teh, minyak zaitun. Nah, banyak kaji ya, kaji daripada Saudi. Dia buat kaji lah, tiga ni. Lepas tu kita tengok dalam hadis pun, itu belakang dia ada. Apa ni, misai madu. Nah, apa misai madu. Lepas tu minyak zaitun. Nah, tapi, kalau kita ada nyakit ni, dia kena minyak lah. Tapi kalau tak ada nyakit, dia sebenarnya kita nak makan belum ada nyakit dah. Dia penyakit buat ada penyakit kalau nak makan tu, dia kena dia panggil belai lah. Dan sebab kalau tani tu kita kena buat cimani kalau nak molek. Tapi setelah tu kita cek tengok lah, kalau rasa kita dapat besar kita makan mani tu tengok dah. Mani tu tengok ada naik dah kalau kita makan. Supo kita makan, nah patu kita poso tengok. Poso mana kita pukul dia 10 je 11 je dah besar mari. Kalau kita ada tempat besar je boleh. Kita bangun pagi tu pukul 8 tu boleh besar dah. Dah pukul 8 besar pak kita makan misalnya marai dah kita makan mari. Misalnya dah. Kita makan sudu. Patu tengok kini tu dia naik dok. Tengok isok ke tu. Duk makan upah. Lepas tu duk molek. Berarti kita duk boleh makan lagi. Tapi ni atas manis tu naik lah. Manis tu kalau kita makan, dia suka manis ni juga. Ada dia banyak vitamin. Saya madu ni, vitamin ni molek enak lah. Tapi manis dia tu buat manis naik juga.
0: Ya, terima kasih kepada Bomo dan juga kepada Sidai Pengah yang kedua boleh ikuti lagi bersama dengan kita deh. Insya-Allah Sidai Pengah dan masa kita ni ada lagi satu soalan lah deh. Insya-Allah satu soalan terakhir pada malam ini Sidai Pengah. Deh boleh kita telefon lagi deh 0735145552. Sebagai soalan terakhir pada malam ini insya-Allah bersama dengan saya dan juga Bomo ni. Kalau dia tu minta lah cepat sikit deh, takut tak ada masa, tak ada masa deh. Sebabnya kadang-kadang buah masa kita nak habis tu tidak pernah baru nak telefon mari, jadi tak boleh nak ambil lah, minta maaf lah tu. Ni boleh lagi satu soalan insyaAllah sudah pernah deh, ada lagi lebih kurang 11 minit deh. Satu soalan akhir 0735145552. Lepas tu kita telefon mari tu kita katuk radio di rumah deh. Nak minta sekarang kita katuk radio rumah dulu baru kita telefon mari. Saya dan juga Bomo ni akan bersama dengan setiap peringat sampai pada J pukul 9.30 deh. Sekali lagi deh, saya nak ayat nama telefon tu kerana masa kita cepat sangat ni 0735145552. InsyaAllah deh kita telefon mari katuk radio rumah dulu. Sebagai soalan yang terakhir pada malam ni, kita ambil soalan satu lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, katuk radio sikit rumah tu. Radio dah buka lagi tu.
3: Apa dah?
0: Katuk dah. Ya, daripada mana pakcik ni?
3: Daripada Nganing.
0: Nganing ni. Ya, Nganing kunyit ni dah.
3: Oh,
0: ya, terima kasih. Ha, tanya. Pakcik tanya apa tu?
3: Tanya. Nyakit lagi terbawa.
0: Nyakit stroke. Nyakit stroke. Ya. Nak tahu lagu mana tu? Sebab dia ke, nak fubak ke, lagu mana tu?
3: Dia
0: ada hera. Jadi pakcik ada kena stroke lah tu.
3: Pak tidur lah tidur beramu.
0: Biar nak tu?
3: Tak
0: gerak
3: keliling nak bangun.
0: Tak gerak keliling nak bangun tu. Lah ni mulut tu tak klik orang lagi lah mulut tu.
3: Tak mulut. Dia ada hera keliling.
0: Ya. Lama mana dah tu? Lama mana dah kena tu?
3: 外干我的
0: 对
3: 不过的套啊
0: 啊
3: kalau
0: kalian tanya dah lagi
3: tanya dah kali.
0: Yo, tak apa lah. Ingat tu nak pubat lagi deh.
3: Hmm.
0: Ayo, nanti puan mau tanya puan mau tu.
2: Hmm. Ya, ya. Itu.
3: Kena nak
0: semua
3: nyamuk kali.
0: Kena. Kalau kerja emas
3: semua nyamuk kali.
0: Oh, kerja semua nyamuk.
3: Hmm.
0: Gimana tu nyamuk tu?
3: Kan ada doktor, kalau nyamuk banyak.
0: Hanya amuk tu deh.
3: Hmm.
0: Ya, ya. Kau apa mau tanya apa?
2: Dia amak pak tu kaki tangan lemak. Lemak belah mana tu?
3: Ke kane.
0: Kane.
2: Boleh akik tak? Kaki tangan boleh akik tak?
3: Kane.
0: Boleh-boleh akik tak? Boleh akik tak?
3: Jadi amak pak.
0: Ya.
2: Boleh jalan tak? Boleh jalan tak?
3: Kalau jalan akan hidup.
0: Hmm.
2: Naik kereta pergi kota kau ni tak? Naik kena naik apa? Sikar apa ni?
0: Kereta tolak ke?
2: Kereta tolak.
0: Boleh naik kereta tolak tak wajib?
3: Aku tak boleh suruh kereta tolak tu.
0: Tak boleh naik juga?
3: Kereta tak minta kereta tolak kereta pasal tu.
0: Ha. Apa tu?
3: Saya tinggal pepa.
0: Ha.
3: Saya tu lagi.
0: Oh, tak ada kereta tolak lah kalau tolak ni.
3: Saya tu kau ke cara yang wujud.
0: Ada tu.
3: Pepa tengok jatuh situ.
0: Hmm, tak ada tu. Jalan saya tu ya.
2: Hmm. Ya, apa dah?
0: Ya, kau mau jawab je dah. Masa ada sikit dah.
2: Ya.
0: Ha. Assalamualaikum.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apabila kita jadi seteruk dah tu, kita bisa boleh makan biji kozak lah.
0: Yeah.
2: Satu ni. Yang dua pula, kita dah boleh pergi kot tu, pergi kot ni dah. Pergi kecek kot tu, kot ni. Dia basuh segar dah. Dia basuh segar tu, panggil kita sedap duduk lah. Nah, lepas tu tidur pergi cukup di malam. Nah, neje, tujuh je. Dia bangun tu segar walaupun kita sakit. Nah, bangun segar. Masa nak makan sedap. Tidur sedap, duduk sedap. Nah, lepas tu boleh pergi suka, boleh kecek dengan lain. Nah, walaupun kita sakit dia dia panggil di depan kita tu, bahagia jugalah. Tak apa dah. Dia boleh buat amal. Dia pergi semaya. Dia pergi ngatik. Haa tu. Dia panggil semua tu. Dia buat hati kita tu. Ni patut hidup kita tu bahagia. Dan dia patut usaha. We boleh. Dia tanggih duk mahal sokmo. Dia tanggih sokmo. Dan mulut pun. Boleh duk kecek sokmo. Dan baca roe. Dan we duk mahal sokmo. Jadi dia nak kau teruk ni. Dan you nak kau kerah tidak. Lepas tu kaki tangan supaya kau tak jalan, you nak kau halus, kau kerah. Sudah kita belum main sikit-sikit kali nak hari-hari. That's that right?
0: Ya.
2: Lepas tu hakikat tu terdapat sesuai dengan anak amai lah. Dengan ni dah kunyit dah.
0: Anak
2: amai pilih aku tu lah mana dah. Jumpa dengan sakit ke, mana. Lepas tu mau sakit tu, nak hubung dengan apa ni. Pihak bocor kerana tu dia lah.
0: Ya.
2: Kita perlu
0: hubungi gitu deh.
2: Ya.
0: Lepas tu masa kita kerana dulu apa deh malam ni kerana masa
2: sekali bercakap kita sambung ke depan.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bomo kita Dr. Ahmad Muzulan Pakcik deh, beliau sebagai bomo besar daripada Rumah Sakit Jendek Sedai Perengah. Dan juga saya ucap ribu terima kasih kepada semua peserta dan Sedai Perengah yang diikuti dalam ruang kita pada malam ini deh. Yang tanya soalan hari pun alhamdulillah, dan sebagai soalan yang dapat faedah kepada kita dan juga kepada Sedai Perengah yang diikuti ruang kita. Dan juga terima kasih juga Sedai Perengah yang deh, walaupun tak tanya Saya yakinlah kata ramai lagi dan ibu-ibu dan ayah-ayah pakcik pak ngoh dia dok ikuti ruangnya kita. Dan itu sedia pengen insya-Allah kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga ruangnya kita deh bomo dan juga saya dan juga semua pak kita ni deh berada dalam kesihatan. Nah, oleh itu dengan kesihatan ni satunya kita dapat nikmat yang sangat besar yang Allah Taala bagi kepada kita, dan dengan sebab kesihatan ni kita mintalah deh kepada Allah Taala semoga kita dapat tunai perintah dia. Nah, dapat beribadat kepada dia dengan kesihatan kita ni, itulah yang kita nak sekali deh. Maka malam ni saya dengar kalau ada salah silap deh kasar di mana saya Ustaz Abbas guru duk bertugas di sekolah Kecuk Merah. Nah, minta ampun dan maaf. Insya-Allah kita jumpa lagi di minggu depan dalam jam sama. Malam ni sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.